0: TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Baik teman berdua, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pagi hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya. Kita mulai dari simpang alun-alun Purwokerto, teman berdua, yang sudah mulai ramai ya, dipadati kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Mengingat pada hari ini akan dilaksanakan upacara pengibaran bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Dan tentunya untuk di sekitar Jalan Jenderal Sudirman sendiri, teman berdua, ini tepatnya di depan RRI Purwokerto ya, tidak begitu ramai, cukup lengang untuk kendaraan pada pagi hari ini baik roda 2 maupun roda 4, dan memang sudah mulai terlihat beberapa kendaraan yang melintas dan cukup cepat juga kendaraan yang melintas di depan RRI Purwokerto ya. Dan dihimbau untuk seluruh para pengendara baik roda 4 maupun roda 2 untuk tidak terlalu ngebut dan berhati-hati dalam berkendara, serta untuk tetap patuhi rambu lalu lintas dan juga marka jalan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlalu lintas.
2: Sekian info lalu lintas.
4: Indonesia.
5: Indonesia bagus banget tahu.
6: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
5: Makanan di sini enak-enak.
4: Ini Indonesia.

Mas Sapi adalah pacuan sapi khas dari Pulau Madura. Dengan menarik sebentuk kereta, dua ekor sapi berlomba dengan diiringi oleh gamelan Madura yang disebut saronen. Kerapan atau karapan sapi adalah satu istilah dalam bahasa Madura yang digunakan untuk menamakan suatu perlombaan pacuan sapi. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan sapi lain. Jalur pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 sampai 15 detik. Kerapan sapi yang menjadi ciri khas orang Madura ini terdiri dari beberapa macam, yaitu kerap keni, kerap raja, kerap onjangan, dan kerap karesidenan. Nilai-nilai yang dapat diambil dari tradisi kerapan sapi ini adalah kerja keras, kerjasama, persaingan, ketertiban, dan sportivitas.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada,

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 Festival Indonesia Perdana yang diadakan di Chiba, Jepang ya. Ini sukses mendapatkan sambutan luar biasa dengan jumlah pengunjung mencapai hampir 15.000 orang ya. Dan acara ini menghadirkan perpaduan budaya yang menarik antara Indonesia dan juga Jepang, mulai dari kesenian reog ponorogo hingga pertunjukan taiko yang bertujuan mempererat persahabatan kedua negara. Jadi selain menjadi ajang silaturahmi bagi para diaspora, festival tersebut ini juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan sikap sopan agar citra bangsa Indonesia tetap terjaga dengan baik di mata masyarakat internasional.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi, ada Mbak Tri Warianti ya. Aku mengucapin semoga Indonesia semakin maju dan semoga Indonesia selalu menjadi negara kesatuan yang berdaulat, sehat, adil, dan juga makmur serta sejahtera. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, merdeka! Thank you juga ya udah kita gabung. Ada Vivi yang ada di Purwokerto aja. Mudah-mudahan Indonesia bebas korupsi dan tentunya rakyatnya makin sejahtera dan juga makmur bahagia ya. Oke, next ada Enda yang ada di Purwokerto aja. Selamat pagi Pro 2, harapanku simpel, mudah-mudahan kita bisa menjadi negara yang semakin bagus setiap harinya dan bebas dari korupsi dan rakyatnya semua warganya sejahtera bahagia, amin ya. Mudah-mudahan bahagianya gak cuma hari ini aja ya, mengingat ini hari perayaan tapi juga bisa hari ini, besok, lusa dan juga sampai 1000 tahun ke depan.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Teman Pro 2 Pertamina Patraniaga ini ngasih promo spesial diskon Rp450.000 per liter buat pembelian Pertamax Turbo, Pertamax dan juga Pertamax Dex lewat aplikasi My Pertamina dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan ke-81 Indonesia. Indonesia. Jadi penawaran ini berlaku sampai hari ini sama besok aja ya. Buat 81.000 pembeli pertama yang pengen dapat harga BBM lebih hemat dengan transaksi minimal Rp17.000. Jadi selain potongan harga bensin ada juga program flash sale dan juga penukaran poin untuk dapetin merchandise keren dan juga voucher belanja di berbagai mitra ternama ya. Jadi program ini juga sengaja dibuat sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus mengajak publik supaya lebih terbiasa pakai layanan digital yang praktis dan juga penuh keuntungan.

0: itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Kripto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Ari Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Arietti bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 Marvel Studio ini secara resmi mengumumkan deretan pemeran utama untuk film X-Men terbaru lewat ajang D23 di California dengan jajaran aktor yang sangat menarik. Jadi beberapa nama besar yang dipastikan bergabung antara lain ada Shadi Singh sebagai Jean Grey, lalu ada Kit Connor sebagai Cyclops, serta Adam Driver yang bakal memerankan karakter antagonis Mr. Sinister. Ya, jadi proyek layar lebar ini juga bakal diarahkan oleh sutradara Jack Skier dan juga menjadi langkah besar bagi Marvel guna membawa tim mutan masuk ke dalam semesta MCU secara utuh. Jadi kehadiran wajah-wajah baru ini juga menjadi jawaban yang paling dinanti oleh para penggemar setelah spekulasi panjang mengenai masa depan mutan di layar lebar.

0: teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.
1: Produa FM, Purwakarta.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Oke, teman bro dua, kita lanjut lagi di Sepada ya. Di kesempatan kali ini aku bakal bacain buat kamu yang udah ikutan gabung di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @rari_pro2pw. Sebentar lagi itu juga bakal live ya di TikToknya Pro 2. Jadi siap-siap meluncur di @rari_pro2pwt. Selamat pagi yang udah ikutan gabung, ada Rangga, selamat pagi Kak Dosan. Aku sih berharap pas Indonesia di usia ke-81 tahun ini kita beneran bebas dari korupsi biar rakyatnya makin sejahtera. Ada Samudra juga, thank you ya. Asli Kak Dosan, aku pengen banget lihat produk lokal kita makin mendunia pas perayaan Merdeka ke-81 ini ya. Dan Rian ya, aduh pagi-pagi gini jadi melo nih, aku mikirin masa depan dan juga anak cucu pas Indonesia 81 tahun ya, semoga merdeka dapat semoga mereka dapat pendidikan yang keren banget Kak Dosan, amin ya. Oke, kita ke lagu lagi teman berdua.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Jadi ada penyanyi kenamaan Robbie Williams yang mengabarkan bahwa dirinya ini baru aja didiagnosis mengidap autisme selain kondisi ADHD ya, yang udah diketahuinya lebih dulu. Jadi kabar ini justru bikin Robbie merasa lega karena didiagnosis tersebut bisa ngejelasin bagaimana perilaku unik serta pola pikir kreatif yang selama ini dialaminya. Dan walaupun harus berjuang untuk mengatur konsentrasi dan juga pikiran yang kadang bikin panik, prestasi musiknya ini memang tetap luar biasa, bahkan sukses mengalahkan rekor album nomor 1 milik grup legendaris The Beatles.

0: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Radio FM, Purwakarta.

0: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kita bacain dulu ya, udah ikutan gabung di 081327312222 dan juga melalui Instagram di @rari_pro2pwt. Ya, hai, ada Anissa dari Purbalingga. Semoga kedepannya lebih maju dan juga berkembang untuk Indonesia ya. Next, kita bacain lagi. Hai, ada tadi siapa aja nih yang udah dibaca ya? Oke. Ada Aziza, mimpi aku tuh sederhana aja, kado sampas Indonesia 81 tahun ini, harga skincare sama sembako udah murah meriah dan juga terjangkau ya. Nih, satu skincare-nya kamu aja, day cream-nya kamu itu bisa buat beli 10 kilo beras, enggak juga sih, ya 5 kilo beras lah ya. Hai juga ya, udah kita gabung, ada Aluna. Gak kerasa ya Kak Dosan, waktu cepet banget jalan dan aku yakin pas di 81 tahun ini Indonesia bakal jadi kiblat teknologi dunia. Amin, amin, amin ya. Kita juga lagi live di TikToknya Pro 2 ya. Aku mau say hi dulu buat teman-teman yang udah pada join ya. Ada Mbak Aluna, ada Mas Agus Setio, terus ada Hilda Atika, tadi ada Dio93. Terus ada Hilda Atika, oh tadi udah ya, Hilda Atika udah disapa. Next, ada Firman, ada akun berdua, ada Eti Mareti yang habis upacara juga katanya di depan Pasar Pon ya. Oke, nanti aku juga bakal bacain ya, udah ikutan gabung di TikToknya Pro 2. Tapi sekarang aku ajak kamu buat dengerin lagu yang satu ini terlebih dahulu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Masih lanjut lagi teman Pro 2, masih bareng sama aku Dosang Pradana. Dan seperti biasa di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang, karena ini spesial hari kemerdekaan ya, jadi kita membahas tentang merdeka di era digital ya. Jadi bebas di dunia digital tapi tetap bertanggung jawab ya. Jadi teman Pro 2, dulu kemerdekaan ini memang diperjuangkan agar bangsa Indonesia bisa menentukan nasibnya sendiri. Dan sekarang bentuk kemerdekaan yang kita rasakan salah satunya adalah kebebasan untuk berekspresi. Jadi lewat media sosial, siapapun ini bisa membuat konten, menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, serta membangun karya dan juga bisnis. Mau jadi konten kreator? Bisa ya. Mau jualan online? Sabi ya. Mau menunjukkan karya musik, fotografi, desain atau video? Bisa juga. Tapi apakah karena kita bebas berarti kita boleh mengatakan apa aja? Nah, ini yang tentunya enggak bisa seperti itu. Jadi kemerdekaan ini bukan berarti bebas tanpa batas. Tapi di ruang digital kita tetap harus menghargai orang lain. Jadi sebelum mengunggah sesuatu, coba nih apakah informasi ini benar, apakah konten ini ngerugiin orang lain atau tidak, apakah aku siap bertanggung jawab atas apa yang aku posting ya. Jadi merdeka berekspresi bukan berarti bebas menyakiti. Kita bebas berkarya tetapi tetap punya tanggung jawab. Jadi think before you click.

sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Kita masih membahas tentang bebas di dunia digital tapi tetap bertanggung jawab ya. Jadi di era digital memang informasi datang begitu cepat ya. Satu video bisa viral dalam hitungan menit. Satu pesan bisa diteruskan ke ratusan orang hanya dalam sekali klik ya. Dan masalahnya kita semua yang viral, tidak semuanya yang viral itu benar. Kadang kita langsung percaya karena judulnya meyakinkan. Kadang kita juga membagikan berita karena dikirim teman. Bahkan terkadang kita ini baru membaca judulnya tetapi sudah langsung ikut komentar ya. Jadi padahal satu informasi palsu ini bisa menimbulkan kepanikan, kebencian, bahkan merugikan orang lain. Karena itu anak muda ini juga perlu punya kemerdekaan berpikir. Sebelum share, lakukan langkah sederhana seperti cek, cermati, baru bagikan. Jadi cek sumbernya, siapa yang membuat informasi tersebut, apakah sumbernya terpercaya ya. Lalu cermati isinya juga. Jadi jangan hanya ngebaca judulnya, tapi cari tahu konteks dan informasi lengkapnya. Lalu bandingkan juga, kalau informasinya penting cari dari sumber sumber lain untuk melihat apakah informasinya konsisten. Jadi jangan biarkan algoritma ini menentukan apa yang harus kita percaya, tetapi kita yang berpikir.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, teknologi digital ini ngeberikan peluang ya yang luar biasa bagi generasi muda. Dan hari ini seseorang ini bisa belajar skill baru dari internet, ngebangun bisnis ya, rumah, mendapatkan penghasilan dari karya, bahkan memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Dan tetapi di sisi lain, dunia digital ini juga bisa membuat kita lupa waktu ya. Scroll sebentar, 1 jam ternyata udah lewat aja tuh, 2 jam, 3 jam gitu ya. Nonton satu video, tiba-tiba udah puluhan video aja yang udah tertonton. Dan bahkan melihat pencapaian orang lain, kita baru nonton, terus langsung mulai ngebanding-bandingin hidup sendiri ya. Karena itu pertanyaannya bukan lagi apakah kita menggunakan teknologi, tapi justru lebih ke apakah kita yang mengendalikan teknologi atau justru teknologi yang mengendalikan kita. Jadi gunakan dunia digital ini untuk belajar sesuatu yang baru, berkarya dan menunjukkan kreativitas, berjejaring dengan orang-orang positif, berwirausaha dan juga menciptakan peluang serta mengangkat Indonesia melalui budaya, prestasi, dan cerita-cerita positif ya. Jadi kemerdekaan di era digital ini berarti kita mampu menggunakan teknologi sesuai dengan tujuan kita, bukan sekedar mengikuti apa yang sedang viral ya. Jadi jangan hanya jadi penonton di dunia digital, tapi jadilah orang yang menciptakan sesuatu ya. Make your history not just a story. Gitu ya. Jadi kemerdekaan di zaman sekarang ini bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, dan kemerdekaan juga bukan berarti bebas berpikir, bebas berkarya, bebas berekspresi dan bebas menentukan bagaimana kita menggunakan teknologi tanpa tanggung jawab. Tapi kebebasan yang juga bertanggung jawab. Jadi di era digital ini, bijak sebelum klik, berpikir sebelum share, berkarya sebelum hanya scroll ya. Karena Indonesia yang merdeka membutuhkan generasi yang bukan hanya melek teknologi tetapi juga melek tanggung jawab ya. Merdeka di dunia digital, cerdas dalam menggunakan, bertanggung jawab dalam bertindak.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Well, teman Pro 2, sayang banget udah hampir jam 10, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Sepada ya. Habis ini lanjut lagi Pro 2 Hitlist bareng sama Kakak Feni, lanjut di santai siang juga sampai jam 3 nanti. So thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Merdeka. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Aku Dosan Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Sebanyak 100 penari asal Kabupaten Banyumas hari ini siap menampilkan kolaborasi seni pertunjukan tari ebek dan lengger dalam rangkaian upacara penurunan bendera merah putih di Istana Negara. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahriansyah.
1: Ikut sertaan tim kesenian Banyumas dalam upacara penurunan bendera merah putih tahun ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah. Karena untuk kedua kalinya, Banyumas kembali dipercaya menampilkan kesenian tradisional di Istana Negara. Penampilan ebek dan lengger tersebut akan berlangsung sebelum prosesi penurunan bendera yang akan dimulai pada sore hari nanti. PLT Kepala Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan tim kesenian Banyumas bersama kontingen dari Kalimantan Barat telah berada di Jakarta sejak Kamis dan langsung mengikuti gladi bersih bersama pengisi acara lainnya. Ia menyebut seluruh penari dalam kondisi sehat dan mampu menyelesaikan gladi bersih hingga selesai. Persiapan tim Banyumas saat ini telah mencapai sekitar 99% setelah menjalani latihan sejak Jumat dan gladi bersih pada hari Sabtu. Junaidi berharap dukungan dan doa masyarakat Banyumas agar seluruh penari dapat tampil maksimal dalam kesempatan tersebut.
2: Ya, ini menjadi kebanggaan untuk Kabupaten Banyumas, dipercaya kembali untuk bisa menampilkan tim kesenian berupa lengger sama ebek di istana, yang akan ditampilkan pada saat penurunan, jadi sebelum penurunan bendera. Kemarin saat gladi bersih, alhamdulillah semuanya sehat, bisa menyelesaikan sampai finish, sampai selesai, tidak ada yang pingsan.
1: Junaidi juga berharap penampilan maksimal pada tahun ini dapat menjadi pijakan bagi Banyumas untuk kembali dipercaya tampil pada rangkaian upacara kenegaraan di tahun berikutnya. Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan tim kesenian daerah dapat kembali tampil pada upacara penaikan bendera merah putih pada tahun 2027. Untuk mewujudkan target tersebut, Banyumas berencana mempersiapkan musik pengiring secara langsung karena pada penampilan tahun ini musik masih menggunakan rekaman. Persiapan tersebut membutuhkan dukungan anggaran dan kesiapan yang lebih matang sehingga keberhasilan penampilan tahun ini diharapkan membuka peluang bagi Banyumas untuk kembali tampil di Istana Negara pada tahun 2027. Fahriansyah melaporkan.
0: Itu dia Info Pro 2 edisi siang hari ini, teman Pro 2 di hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2 Hit List 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Semangat ya teman Pro 2 ya. Semoga hari Senin ini kamu bisa semakin semangat lagi ya kan, karena merayakan juga ya HUT RI ke-81. Dan di sini biar makin semangat kamu ya membara-bara lagi, ada Feni yang bakal temenin kamu sampai jam 12 nanti di Pro 2 Hit List. Lanjut nanti ya di Santai Siang dari jam 12 sampai jam 3. Buat kamu yang mau request lagu, mungkin yang lagi libur ataupun yang masih kerja kayak Feni ya, harus semangat terus. Nah ini saatnya kamu untuk request lagu untuk menemani hari Senin kamu ini yang sangat cerah ya kayaknya ini ya di luar. Dan buat kamu aku bolehin request 3 lagu Indonesia dan juga 2 lagu manca sekaligus. Langsung ke WhatsAppnya Pro 2, boleh banget langsung ke 081-327-312-2222, duanya 4 kali. Atau ke Instagram juga boleh, di @rripro2pwt. Nanti juga aku bakal live TikTok ya seperti biasa sekitar jam 11-an. Kamu boleh banget request lagu di sana dan juga komen-komen di sana. Sama juga username-nya juga di @rripro2pwt. Nah sekarang untuk membuka Pro 2 Hit List spesial Hari Kemerdekaan ya, biar semakin happy lagi, semangat lagi, ini aku kasih kamu lagu dari Tabola Bale nih, spesial buat kamu teman Pro 2.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI.

Teman Radua, barusan aja ya kita dengerin lagu dari JKT48, ada jejak awan pesawat. Seperti biasa ini di request sama teman Radua ya, Nandita yang juara satu lagi untuk WhatsApp ke Radua ya, karena jam 10 pas biasanya dia langsung ceki-ceki ke WhatsApp tuh, chat-chat ya, buat request lagunya JKT48 jejak awan pesawat. Tapi selain JKT, dia juga request ya lagunya It Gitaf yang rutinitas. Oke, nanti diputerin ya Nandita ya. Ada juga selain Nandita nih, ada dari 7207 ya, ini yang tidak ada namanya ini. Oh, Amalia, dari Amalia yang katanya pengen request lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Oke, siap. Ada juga dari Lara Purnamasari ya, yang katanya pengen request lagunya The Temper Trap yang Sweet Disposition. Siap, udah aku masukin semua ya ke playlistnya Pro 2. Ada juga Ervita Dewi nih yang katanya mau request lagunya Emilia, Big Big World. Oke, siap, semuanya bakalan aku puterin satu-satu buat kamu ya yang mungkin belum join atau belum request lagu kesukaan kamu yang pengen kamu dengerin hari ini. Langsung aja ke WhatsApp di 081-327-312-222 atau ke Instagram juga boleh banget di @RRIPro2PWT ya. Aku tunggu sampai nanti sebelum jam 12 ya, karena biasanya sebelum jam 12 ini slotnya udah mulai abis gitu. Nah sekarang aku mau puterin langsung aja deh lagu requestan dari Nandita ya, ada It Gitaf, Rutinitas.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan. Radio FM, Purwakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Hitlist.
3: Teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih kamu informasi update terbaru ya. Ini dari salah satu grup band legendaris Indonesia, apalagi kalau bukan The Massive, yang katanya dipastikan bakal kembali menyapa para penggemarnya nih di kancah internasional ya, lewat tur Asia bertajuk The Massive Asia Home Run yang dimulai di bulan Oktober 2026 mendatang. Rangkaian tur ini rencananya nanti akan menyambangi beberapa titik penting di Asia nih, seperti Indonesia, terus juga Hong Kong, Malaysia, Taiwan, sampai Singapura. Perjalanan dimulai dari Taipei dulu, Taiwan ya, di tanggal 4 Oktober, di Sub Life Taipei dengan harga tiket mulai dari seribuan dolar Taiwan aja. Tiket untuk penampilan di Taiwan ini udah mulai bisa didapat sejak 10 Agustus 2026 kemarin melalui situs resmi tour mereka, lengkap dengan berbagai paket tambahan ya, kayak misalnya ada sesi fotonya dan juga tanda tangan bagi para fans yang pengen memiliki pengalaman lebih eksklusif lagi. Setelah dari Taiwan, perjalanan Rian, Eki Pradipta dan juga kawan-kawan ini bakal berlanjut lagi ke Hong Kong di tanggal 1 November 2026 bertempat di TIDES, dan penjualan tiket untuk wilayah Hong Kong sendiri ini baru dibuka hari ini ya, 17 Agustus 2026 dengan pilihan kategori yang beragam, tentunya mulai dari kelas umum sampai kelas VIP yang nantinya bakal dapat merchandise eksklusif juga. Walaupun jadwal untuk Indonesia, Malaysia dan juga Singapura udah masuk dalam daftar, tapi detail lengkap mengenai waktu pelaksanaan dan juga harga tiketnya ini masih harus ditunggu konfirmasi ya, atau pengumuman resminya nih lebih lanjut nanti. Momen tur ini tentunya jadi bukti ya kalau misalnya eksistensi The Massive ini masih terus konsisten berkarya di panggung nasional maupun internasional ya, setelah sebelumnya ini sukses merayakan perjalanan 2 dekade mereka lewat tur keliling dunia di tahun 2023 lalu.

0: Tapi pedas itu termasuk dalam sensasi. Kamu tahu gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Teman berdua, kita lanjut lagi ya. Bacain yang udah join nih di WhatsApp dan juga di Instagramnya Pro 2. Kalau tadi ada Lara Purnamasari ya, yang request lagunya apa tadi, The Temper Trap Sweet Disposition katanya. Tadi ternyata Lara Purnamasari ini ngechat panjang banget, ngasih ucapan. Kita bacain dulu ya sedikit ya, karena ini adalah ucapan sesuai banget sama hari ini ya, Hari Kemerdekaan Indonesia. Katanya semoga di hari kemerdekaan ini kita semua senantiasa mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, amin. Menjaga kerukunan, saling menghargai dan juga mempererat persatuan. Semoga semangat kemerdekaan terus tumbuh dalam diri kita semua. Dan mari bersama-sama kita doakan terbaik ya untuk saudara-saudari kita yang sedang terdampak musibah gempa juga ya. Kita harus ikut berbelasungkawa juga ya teman Pro 2 untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT.

Terkait dengan musibah gempa yang dan tsunami ya yang beberapa waktu lalu dilaluinya. Semoga mereka semua senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan, ketabahan serta segera dipulihkan dari segala dampak musibah yang terjadi. Amin, amin, amin, amin paling kenceng ya. Dan kata Lara juga semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, semangat dan kebahagiaan dalam menemani para pendengar di luar sana sebagai kakak penyiar katanya ya. Tetap semangat menebarkan keceriaan dan semoga siaran kakak siang hari ini semakin meriah, panjang dan juga bermakna banget. Terima kasih banyak ya Lara Purnamasari atas semangatnya. Aku jadi semakin semangat lagi nih. Tadi udah agak-agak lemes sedikit, ngantuk karena kantor kayaknya sepi banget karena libur gitu ya. Jadi aku agak-agak lemes, tapi baca teks dari Lara ini bikin aku semangat lagi. Thank you Lara Purnamasari ya atas doa dan juga semangatnya. Kali ini aku bakalan bergeser nih ke Instagramnya Pro 2 karena juga ada beberapa teman Pro 2 yang join di situ ya, request lagu di situ. Ada dari siapa nih? Dari in.blue1 ya dan juga Dewi Kurnia yang katanya pengen request lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku ya. Terus juga Dewi Kurnia 53 ini katanya pengen request lagunya Taylor Swift yang The Fate of Ophelia. Siap. Ada juga dari Farisa underscore Naura 08 ya yang katanya pengen request lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil. Oke deh, langsung aja ya, jangan lama-lama biar semua lagu kamu yang requestan kamu ini bisa keputar. Jadi aku mau langsung aja nih puterin lagu requestannya Farisa ya tadi ya, ada Nabila Taqiyah Cegil.

0: Kripto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

sapi adalah pacuan sapi khas dari Pulau Madura. Dengan menarik sebentuk kereta, dua ekor sapi berlomba dengan diiringi oleh gamelan Madura yang disebut saronen. Kerapan atau karapan sapi adalah satu istilah dalam bahasa Madura yang digunakan untuk menamakan suatu perlombaan pacuan sapi. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan sapi lain. Jalur pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 sampai 15 detik. Kerapan sapi yang menjadi ciri khas orang Madura ini terdiri dari beberapa macam, yaitu kerap keni, kerap raja, kerap onjangan, dan kerap karesidenan. Nilai-nilai yang dapat diambil dari tradisi kerapan sapi ini adalah kerja keras, kerjasama, persaingan, ketertiban, dan sportivitas.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, sekarang saatnya aku bacain ya yang join nih di live TikToknya Produa ya di @rriproduapwt. Karena aku juga baru banget live TikTok ya, aku bakal sapa-sapa dulu deh. Ini ada Facul Fauzi ya, ada juga Mbak Ayu seperti biasa, dan Nandita Kanan ya, ada Tommy, terus ada Russell, ada Caca Marica Hey Hey, ada Sabrina, ada Tommy lagi ya, ada Agus, Mas Agus Setio Nugroho nih, ada siapa tadi, Alvino juga, ada Sofian Buruto yang katanya assalamualaikum Palu hadir, katanya salam kenal merdeka. Ini kata Russell juga, Palu satu orang dapat jatah satu matahari katanya, saking panasnya di sana. Ada juga dari siapa ini, ada dari tadi yang request, oh Mbak Triwaryanti nih, ada Mbak Triwaryanti, oke. Ada dari Mas Imron Acil ya, Imron Acil 877. Tadi udah ada banyak juga request yang masuk ke live TikToknya Pro 2 ya, aku bakal bacain satu-satu. Ada Fir nih ya, Fir ini katanya mau request lagunya Selina featuring Andi Rianto yang Sumpah Mati. Ada juga dari Mbak Ayu ya yang pengen lagunya Kelly Clarkson yang Because of You. Oke, itu lagu jadul tapi kayaknya masih enak juga, itu lagu zaman-zaman SMP mungkin. Aduh, ketahuan deh umurnya. Ada juga Caca ya yang katanya pengen request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Dan Mbak Ayu juga tadi request lagunya Gia Indrawari, karena ini Hari Merdeka, jadi kita harus bahagia, jadi pengen request lagunya Manusia Paling Bahagia. Siap. Oke. Nanti bakal aku lanjutin lagi ya yang request-request lagu yang masuk di live TikToknya Produa. Buat kamu mungkin yang belum sempat join di WhatsApp ataupun di Instagram, boleh banget langsung meluncur ke TikToknya Produa di @rriproduapwt.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Lanjut lagi ya teman Produa yang masih join nih di live TikToknya Produa. Ada Caca Marica, hey yang katanya mau request lagunya Event 17, Jangan Paksa Rindu, dan juga apa tadi ya, Sadrah Ya For Revenge, dan juga 360 Kutlah Dewasa. Ih, sedewasa apa sih Caca? Oke lah, aku masukin ya. Ada juga dari Russell yang katanya pengen request lagunya Can Everybody Changing. Ada dari Alvino juga yang mau request lagunya Meghan Trainor Made You Look. Dan dari siapa nih? Aduh, tiba-tiba nge-like ya. Dari Tommy yang katanya mau request lagunya Roni Parulian Februari. Padahal sekarang Agustus ya. Entahlah kenapa, mungkin ada sesuatu di bulan Februari yang dia rahasiakan dari kita ya. Ada juga dari siapa nih tadi, Mas Agus Setio kalau gak salah ya, yang request lagunya Raim Laude Lesung Pipi. Oke lah kalau gitu kita masukin aja, langsung puterin, karena biar gak kelamaan. Nanti kalau kelamaan ngomongnya pada marah-marah, lagunya gak dikeputer-puter kak. Yaudah nih, langsung aja nih buat Caca Event 17, Jangan Paksa Rindu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sama Pradua, kali ini ada info nih dari EAG ya, yang comeback dengan single barunya yang berjudul Feel Myself. Dan dia nih menggandeng desainer Indonesia ya, ada Radi Nindra Nayaka ya, jadi penyanyi dan juga penulis lagu Amerika Serikat keturunan Korea ya. EAG ini resmi merilis single comebacknya yang berjudul Feel Myself melalui Position Music, diproduseri sama Kylie Reid. Lagu ini hadir dengan permainan ritme yang dinamis, bass yang hangat, dan juga sound yang terdistorsi, serta gaya vokal EAG yang cepat dan juga ekspresif juga. Menariknya, comebacknya dia nih kali ini turut melibatkan talenta kreatif asal Indonesia, ada RM Radi Nindra Nayaka. Sang desainer ini berkontribusi dalam video musik Feel Myself melalui rancangan busana, bros, dan juga topeng yang dikenakan sama EAG sepanjang video. Karya dari RM Radi Nindra Nayaka ini juga membantu menerjemahkan sisi introspektif lagu itu ya ke dalam visual yang unik, sekaligus memperkuat atmosfer dunia yang dibangun EAG melalui musiknya. Keren banget ya.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'ima. Ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila. Wab'ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'adda. Innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Pro 2 Hit List.
2: Teman Pro 2, aduh sayang banget ya, ternyata ini udah hampir jam 12. Gak kerasa ya, dari tadi request-request lagu udah banyak juga yang diputerin. Tapi buat kamu mungkin yang belum sempat keputer lagunya atau belum sempat request, tenang aja, ada Pro 2 Hit List setiap hari kok, dari hari Senin sampai hari Minggu, jam 10 sampai jam 12. Untuk Pro 2 Hit List hari ini harus udahan dulu ya. Tapi buat kamu yang masih pengen ditemenin sama Feni, tenang aja, aku bakal masih menemani kamu sampai sore nanti ya, jam 3. Ada Santai Siang, aku bakal kasih kamu info-info menarik. Info apa aja kak ya, makanya stay tune terus di 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai siang. 99.2 FM Prokerto, teman terbaik kamu. Masih sama Feni ya, teman Pro 2 ya. Kali ini bukan di Pro 2 Hitlist lagi, tapi di Santai Siang. Karena udah siang hari kayak gini ya, mungkin buat kamu yang lagi istirahat ataupun masih bekerja sama kayak Feni ya, aku bakalan siap untuk menemani siang hari kamu ini ya, dengan berbagai info menarik yang update juga diselingi sama lagu-lagu yang seru dan enak-enak banget pastinya ya, yang udah disusun sama music director kita, ada Siska Kurnia. Di Santai Siang kali ini, sesi pertama ya, aku bakal kasih kamu info dari dunia kuliner, UMKM, terus juga ada dunia olahraga, sampai nanti ada dunia entertainment ya, ada musik dan juga film yang bakal aku kasih semua untuk kamu, untuk siang kamu hari ini, oke? Kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu dulu deh, dari Glenn Fredly ya, untuk membuka Santai Siang kali ini, ada Kembali ke Awal.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
2: 1, 2, 3. I can touch
0: it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Pro2 FM, Purwokerto.

Santai siang. Teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih kamu informasi ya terkait dengan salah satu bahan baku untuk pembuatan makanan di Indonesia yang paling laris dan paling banyak digunakan, apalagi kalau bukan santan. Santan ini memang jadi bahan utama yang bikin kuliner khas Indonesia ini punya rasa yang nendang ya, dan juga tekstur yang mantep juga dan gurih tentunya. Meski sekarang udah banyak banget pilihan santan instan dalam bentuk cair atau bubuk yang super praktis, tapi ternyata masih banyak juga kok para pelaku UMKM dan juga ibu rumah tangga ya yang lebih memilih santan segar dari kelapa parutan. Masalahnya ada di cita rasa otentik yang dihasilkan, karena santan segar dari kelapa muda atau tua ini punya kegunaan berbeda buat jenis masakan tertentu. Kalau misalnya santan instan ini seringkali dianggap kurang bisa memberikan rasa manis gurih yang alami gitu ya, yang otentik, biasanya didapatkan kalau misalnya pakai kelapa segar yang diperas langsung dari pasar. Ini rasanya berbeda gitu ya teman-teman berdua. Selain soal rasanya, penggunaan santan instan ini juga punya tantangan tersendiri kalau misalnya dipakai buat masak hidangan berat kayak rendang ataupun opor. Adanya bahan pengikat dalam santan instan ini bikin cairan susah buat pecah atau mengeluarkan minyak sebanyak santan asli ya. Jadi tampilan masakan jadi kelihatan lebih kental nih kayak saus. Walaupun begitu, santan instan ini tetap jadi pilihan praktis kok buat situasi darurat atau buat mereka yang tinggal di tempat yang sulit untuk mengakses kelapa segar. Kedepannya sih semoga ya, diharapkan para produsen kelapa ini lebih rajin memberikan edukasi soal takaran penggunaan yang pas nih di kemasannya, supaya hasil masakan bisa tetap maksimal walaupun pakai cara yang lebih satset atau lebih praktis.

0: Yeah. We gotta do it.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: 3 sampai siang. Sampai siang.
1: Nama berdua kali ini aku bakal kasih tahu ya nih fakta tentang salah satu makanan minuman ya yang lagi tren banget. Kalau misalnya kemarin nih lagi banyak tren tentang Dubai Chewy Cookie, terus juga ada matcha juga. Kali ini lagi banyak banget yang jadi inceran ya, ini salah satunya primadona baru ada Ube ya, ada tahta matcha di dunia kuliner global. Ini diprediksi bakal mulai goyah dengan kehadiran Ube yang jadi primadona baru di tahun ini ya. Ada umbi berwarna ungu cerah asal Filipina ini punya daya tarik visual yang sangat cantik serta profil rasa uniknya karena memadukan rasa manis alami, terus juga gurih, dan juga aroma vanila yang lembut. Popularitas Ube ini udah melampaui batas negara asalnya dengan permintaan ekspor yang melonjak tajam, terutama ke Amerika Serikat ya. Berbagai jaringan kafe internasional nih seperti Costa hingga gerai di Korea Selatan pun sudah mulai menggunakan Ube sebagai bahan utama dalam menu minuman dan juga hidangan penutup mereka ya, atau dessertnya. Walaupun tren Ube ini lagi berada di posisi puncak, tapi fenomena ini juga mendatangkan tantangan tersendiri bagi rantai pasok global. Peningkatan permintaan yang drastis ternyata belum sepenuhnya bisa diimbangi sama para petani di Filipina sana ya, yang sebagian besar ini masih mengandalkan lahan pertanian skala kecil. Kondisi ini tentunya makin sulit karena faktor perubahan iklim dan juga cuaca yang gak menentu. Jadi membuat hasil panen ini menurun dalam 2 tahun terakhir. Situasi itu tentunya menimbulkan kekhawatiran ya, kalau misalnya takut-takut nih pasukan Ube ini mungkin gak bakal mampu lagi memenuhi antusiasme pasar dunia yang terus tumbuh dengan sangat pesat. Kalau kamu udah pernah nyobain olahan Ube apa?

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga, biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana, biar kita selalu siap-siaga. Ada nih, edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy, karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.

sapi adalah pacuan sapi khas dari Pulau Madura. Dengan menarik sebentuk kereta, dua ekor sapi berlomba dengan diiringi oleh gamelan Madura yang disebut saronen. Kerapan atau karapan sapi adalah satu istilah dalam bahasa Madura yang digunakan untuk menamakan suatu perlombaan pacuan sapi. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan sapi lain. Jalur pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 sampai 15 detik. Kerapan sapi yang menjadi ciri khas orang Madura.

ini terdiri dari beberapa macam, yaitu kerap keni, kerap raja, kerap onjangan, dan kerap karesidenan. Nilai-nilai yang dapat diambil dari tradisi kerapan sapi ini adalah kerja keras, kerjasama, persaingan, ketertiban, dan sportivitas.

Santai siang. Teman Prodo, sekarang kita ke dunia olahraga ya. Kali ini ada salah satu kabar menggembirakan juga, karena mungkin hari kemerdekaan ya, jadi dapat hadiah nih sama salah satu atlet andalan kita, ada Putri Kusuma Wardani yang berhasil dapat kemenangan yang mantep banget di babak pertama kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi, India. Waktu lawan Mikaela Joy de Guzman ya, Putri ini langsung tancap gas dan gak kasih celah sejak game pertama dimulai. Walaupun sempat bikin beberapa kesalahan yang kasih poin buat tim lawan ini, Putri tetap tenang dan juga bisa memimpin sampai interval skor ini 11-8. Setelah jeda, serangan ini makin kenceng lagi pakai smash tajam ya, sama drop shot yang cakep banget, sampai akhirnya game pertama beres dengan skor 21-12 dimenangkan oleh Putri. Masuk ke game kedua, permainan Putri ini makin gak terbendung lagi dan benar-benar pegang kendali penuh di lapangan. Skor di awal game ini langsung melesat jauh 7-1 dan ditutup pas interval dengan angka telak 11-3 berkat netting yang oke banget. Pokoknya lawan kelihatan kewalahan banget ya menghadapi serangan yang makin ganas, sampai selisih poinnya nih jadi makin lebar lagi. Gak butuh waktu lama, pertandingan langsung diselesaikan lewat permainan net yang rapi dengan skor akhir 21-6. Hasil ini tentunya bukan menunjukkan langkah babak kedua ini jadi makin mulus ya, dengan performa yang benar-benar perkelas dari Putri Kusuma Wardani. Kita ucapin selamat dulu dan juga semangat untuk Putri Kusuma Wardani, semoga bisa mengharumkan nama Indonesia lagi ke depannya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

0: Sampai siang.
1: Selain Putri Kusumawardani ya, ada kabar gembira lain nih dari Janice Chen yang sukses mengamankan posisi di babak ketiga turnamen Cincinnati Open 2026 ya, setelah melewati pertandingan yang sangat dramatis melawan petenis asal Swiss, ada Victoria Golubic. Sejak set pertama dimulai, persaingan ini sudah terlihat sangat ketat sampai skor mencapai angka imbang 6-6 dan harus diselesaikan melalui babak tiebreak. Janice sendiri akhirnya berhasil unggul tipis ya di momen krusial tersebut dengan kemenangan 10-8. Walaupun sempat kehilangan set kedua karena lawan ini berhasil mematahkan servis ya di poin-poin akhir, tapi performa Janice ini tetap stabil juga dan penuh konsentrasi saat menghadapi tekanan di lapangan. Masuk ke set penentuan, kedua petenis kembali menunjukkan aksi saling kejar skor yang sangat intens sampai posisi kembali sama kuat 5-5. Namun Janice Chen ini mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pemain unggulan ke-32 ya dengan melakukan break penting dan juga memenangkan 2 game secara beruntun untuk menutup laga dengan skor 7-5. Berkat kemenangan ini, langkah Janice ini tentunya akan berlanjut lagi ke babak 32 besar untuk menantang unggulan kelima asal Rusia ya, ada Mira Andreeva. Pertandingan ini juga diprediksi bakal jadi ujian yang lebih berat lagi dan menantang lagi, mengingat lawan yang dihadapi ini punya peringkat yang jauh lebih tinggi. Kita kasih semangat, doa dan juga dukungan ya buat Janice Chen, semoga nanti bisa memberikan hasil yang terbaik.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
6: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
5: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
6: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
5: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
7: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
6: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Kado ketiga ya, ini dari atlet juga, kabar menggembirakan, kado kemerdekaan Indonesia ya, datang dari timnas putri Indonesia nih yang dikenal dengan sebutan Garuda Pertiwi nih, berhasil meraih kemenangan gemilang atas Malaysia dalam ajang Srikandi Merdeka Cup 2026 di Stadion Super Soccer Arena Kudus. Pertandingan yang berlangsung seru ya, dari awal laga nih dengan dominasi tim asuhan pelatih Timo Simon ya, yang tampil sangat menekan pertahanan lawan. Keunggulan pertama dibuka lewat gol Fadila nih di menit ke-10 setelah menerima umpan manis dari Anya Gabriela. Walaupun wasit ini sempat melakukan pengecekan video asisten ya atau VAR nih untuk memastikan keabsahan gol tersebut. Tekanan lanjut terus hingga akhirnya Zeklin Kaila Friel nih sukses menggandakan skor menjadi 2-0 lewat titik putih di menit ke-30 setelah terjadi pelanggaran keras di kotak terlarang. Memasuki babak kedua, permainan ini intensitasnya tidak menurun ya, walaupun duel fisik antar pemain semakin sering terjadi di lapangan hijau. Garuda Pertiwi pun berupaya terus untuk membongkar pertahanan Malaysia melalui berbagai sisi serangan untuk menambah pundi-pundi gol lewat variasi permainan sayap maupun tengah. Hasilnya terlihat di menit ke-79 ya, saat tendangan sudut langsung dari Nafisa Nori ini gagal dihalau kiper lawan dan langsung bersarang indah di dalam gawang Malaysia. Kemenangan 3-0 ini menjadi modal yang sangat bagus banget, mantap banget ya buat tim, karena merupakan hasil positif kedua setelah sebelumnya mereka ini sukses menundukkan Arab Saudi. Selanjutnya, jadwal pertandingan bakalan mempertemukan tim kebanggaan ini dengan timnas putri Hong Kong di laga fase grup berikutnya.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Santai siang. Teman-teman berdua, ini informasi dari dunia olahraga terakhir ya. Bukan dari tanah air, tapi ada klub sepak bola Arsenal yang sukses meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 saat menghadapi Manchester City di ajang Community Shield. Jadi hasil positif ini tidak lepas ya dari strategi Jitu yang bikin barisan pertahanan Manchester City ini kewalahan dari awal laga melalui gol yang tercipta sangat cepat banget. Pertandingan baru aja berjalan 23 detik ya, ketika Calafiori ini berhasil menjebol gawang lawan setelah memanfaatkan umpan terobosan dari Miles Lewis ya. Di gol pembuka yang sangat awal ini jelas merusak skema permainan Manchester City dan membuat Arsenal ini tampil makin percaya diri lagi sepanjang babak pertama. Masuk ke babak kedua, Manchester City ini kembali dikejutkan sama skema serangan kilat yang diperagakan sama tim lawan. Di menit ke-48 ada Martin Odegaard nih yang mencetak gol penutup setelah dengan tenang mengecoh penjaga gawang yang udah kehilangan posisi di depan gawang udah terbuka lebar. Keberhasilan ini tentunya mengunci kemenangan telak ya, sekaligus memastikan trofi pertama ini masuk ke lemari juara Arsenal di musim kompetisi baru. Performa dominan yang ditunjukkan tersebut tentunya menjadi penegasan bahwa tim ini sangat siap banget nih untuk bersaing dan juga patut diwaspadai oleh tim lawan lainnya sebagai juara bertahan.

0: teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Ya, santai siang. Santai siang.
1: Masuk ke dunia entertainment ya teman-teman Pro2. Kali ini ada Teteh Ariana nih, Ariana Grande ya, yang baru aja mencetak prestasi gemilangnya dengan album barunya yang berjudul Petal. Album yang dirilis di akhir Juli kemarin nih berhasil nangkring ya di posisi puncak Billboard 200 yang menjadikannya pencapaian ketujuh bagi penyanyi tersebut sepanjang karir musiknya. Dengan total angka mencapai 295 ribu unit ya di pekan perdana, hasil ini merupakan catatan debut terbaiknya ya sejak tahun 2019. Menariknya lagi, porsi penjualan fisik terutama dalam format vinil ini sangat dominan banget, memberikan kontribusi besar di samping angka streaming yang juga tetap tinggi, walaupun sempat tersiar kabar ya mengenai rencana untuk hiatus dari kehidupan publiknya. Keberhasilan album Petal ini juga tercatat melampaui performa album sebelumnya ya, dan juga hanya kalah tipis nih dari rekor yang pernah dicetak sama album Thank You Next di masa lalu. Walaupun proses perilisannya nih diwarnai dengan berbagai perbincangan hangat serta isu pribadi juga, tapi antusias masyarakat terhadap karya terbarunya Ariana ini justru kelihatan banget ya, semakin melonjak tajam, dan posisi di puncak klasemen tersebut diprediksi bakalan bertahan cukup kuat selama beberapa waktu ke depan karena belum ada rilisan besar nih dari musisi papan atas lain yang siap untuk memberikan persaingan ketat. Pencapaian ini sekaligus mengukuhkan posisi Ariana ya sebagai salah satu debut terbesar sepanjang tahun 2026 di tengah persaingan industri musik global yang sangat kompetitif. Yeah.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Hal ini masih dari dunia musik ya, nomor 2. Ada beberapa band asal Indonesia yang mengisi soundtrack atau OST dari film Spider-Man ya. Jauh sebelum kemunculan band For Revenge, industri musik Indonesia ini sebenarnya udah lebih dulu menorehkan prestasi membanggakan lewat grup musik legendaris Riff ya. Di tahun 2002, lagu berjudul Dunia ini terpilih buat mengisi deretan soundtrack film Spider-Man pertama, garapan sutradara Sam Raimi ya. Dan pencapaian ini tergolong sangat prestisius juga karena karya musik itu bersanding langsung sama deretan musik papan atas dunia lainnya, kayak ada Aerosmith dan juga Sum 41 dalam satu album yang sama. Langkah sukses ini dilanjutkan sama band Eden sekitar 2 tahun setelahnya ya, lewat lagu berjudul Cry Out. Lagu tersebut ini berhasil masuk ke dalam album soundtrack regional buat film Spider-Man 2 di tahun 2004 berkat dukungan dari pihak Sony Music Indonesia. Kehadiran lagu ini masih memberikan suasana rock ya serta heavy metal yang bertenaga dalam film yang tayang di Indonesia, sekaligus membuktikan nih kalau misalnya musisi lokal ini memang punya kualitas buat bersaing di kancah global sejak dulu, gak kaleng-kaleng.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Siang. Santai siang. Santai siang.
1: Kali ini ada info dari dunia perfilman ya. Ada karya terbaru sutradara Kamila Andini nih yang judulnya 4 Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java. Ini udah resmi pamer poster teasernya ya, sekaligus kasih bocoran spill-spill dikit soal jalan ceritanya. Film ini nantinya bakal menceritakan tentang sosok Pertiwi yang mutusin buat balik lagi ke kampung halamannya setelah 20 tahun lamanya untuk beresin masalah yang belum tuntas. Perjalanan pulang itu ternyata gak berjalan mulus ya, karena kehadirannya ini malah bikin warga desa merasa gelisah dan juga waspada. Berdasarkan narasi yang beredar di film ini, mau nampilin gimana Pertiwi harus menghadapi berbagai fase atau 4 musim dalam kehidupannya. Deretan bintang besar nih, kayak ada Putri Marino, terus juga ada Arya Saloka, sampai Christine Hakim bakalan ikut ambil peran bareng Dwika Pratnyana ya, dan juga Hana Malasan, serta Hana Areta buat ngeramein ceritanya. Kalau misalnya gak ada halangan, 4 musim Pertiwi ini dijadwalkan bakalan menyapa penonton di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 8 Oktober 2020 2026 nanti. Kamu penasaran gak ceritanya kayak apa?

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
3: Hai, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Radio FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Santai siang.
1: Kali ini ada Marvel Studio nih yang baru aja kasih pengumuman heboh ya di acara D3 Anaheim nih soal jajaran pemeran baru dari X-Men buat masuk ke semesta MCU secara resmi. Bos Marvel sendiri Kevin Feige nih udah resmi mengenalkan Sadie Sink ya sebagai Jean Grey dan juga Kit Connor yang bakalan jadi Cyclops. Dan gak cuma mereka, ada juga Samara Weaving sebagai Emma Frost dan juga Indiana Ferret ya buat peran Rogue sendiri. Christopher Abbott juga jadi dipilih menjadi sosok Profesor X ya, serta ada Maya Boyd juga yang mendapatkan peran Storm. Buat posisi lawan satu villain, ada aktor Adam Driver juga yang udah dikonfirmasi bakal memerankan karakter Mr. Sinister dalam proyek film yang bakal diarahkan sama sutradara Jack Sher ini. Film reboot yang dijadwalkan tayang di tanggal 5 Mei 2028 ini jadi babak baru juga buat para mutan ya, setelah sebelumnya nih hak tayangnya sempat dipegang sama Century Fox selama bertahun-tahun. Dan langkah besar ini tentunya bikin X-Max ini resmi untuk bergabung bersama dengan pahlawan MCU lainnya setelah sempat muncul spill tipis-tipis ya lewat cameo ataupun film Deadpool dan juga Wolverine. Menariknya lagi, beberapa pemeran lain nih dari trilogi original juga dikabarkan bakalan balik lagi di film Avengers Doomsday buat bereaksi bareng sama jajaran cast baru lagi. Dengan hadirnya generasi pemeran yang lebih muda ini, Marvel Studio ya kayaknya ini bakalan menggarap serius banget nih untuk membangun masa depan mutan supaya lebih relevan sama penonton zaman sekarang.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Oke, teman Pro 2, aduh sayang banget ya, gak kerasa dari tadi ngobrol ya, dari Pro 2 Hitlist, terus juga Santai Siang ngobrol-ngobrol bareng dan kasih info, semua info update ke kamu ya, ternyata udah hampir jam 3, gak kerasa banget. Tapi sini masih ada Santai Siang kok, tapi dilanjutin ya sama kakak Elsa yang udah ready banget buat nemenin kamu sampai sore ceria nanti jam 7 malam. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama aku besok di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam dari jam 8 sampai jam 12. See you and bye-bye.
3: Sudah di ujung kisah.

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai Siang. Santai Siang. Hai hai hai Pulau Pro 2. Kali ini lanjut ya, sesi terakhir bareng sama aku Elsa. Kalo tadi kan udah ditemani sama Fanny. Yang pastinya aku bakal update kamu dengan info lokalan aja nih di Bar 5 Cakep. Dan juga bakal ditemani sama lagu-lagu asik ya, buat temenin jam-jam siang menuju sore kamu yang hari ini lagi libur, menikmati waktu luang dengan santai-santai ya. Boleh lah ya, nanti aku bakal update yang seru-seru buat kamu. Dan mungkin yang masih bekerja, beraktivitas juga tetap semangat ya Pulau Pro 2. Nah, kalau tadi aku udah puterin ada lagunya Adele ya, A Million Years Ago. Kita ke lagu Indo dulu ya teman-teman, berdua ada The Overtones dengan Hatimu Sama Saya Jadi Song.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Oleh teman berdua, tentunya kali ini aku bakal update ya, karena hari ini adalah hari kemerdekaan. Jadi suasananya masih terasa ya. Dan kali ini dari Purbalingga tahun berdua, jadi peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini di Purbalingga itu berlangsung gak biasa, karena ada sekitar 150 peserta ini ikut upacara bendera di dalam Goa Lawa Purbalingga atau Golaga ya. Dan upacara digelar di dalam goa vulkanik dengan suasana remang yang diterangi oleh cahaya warna-warni tetesan air dari stalaktit. Ini terjadi bagian di suasana upacara, dan tentunya memang dari manajer Golaga sendiri juga menyampaikan kalau upacara dalam gua ini bukan kegiatan baru, karena tradisi ini tuh digelar rutin tiap tahun ya tahun pro-2, dan ini udah jadi pelaksanaan yang ke-7. Dan memang pemilihan lokasi dalam gua ini memberikan makna tersendiri dalam memperingati kemerdekaan ya. Selain menjadi bagian dari kegiatan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, kegiatan ini juga sekaligus menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata Golaga ya. Jadi Goa Lawa ini kan salah satu goa vulkanik yang terbentuk secara alami dari lelehan lava Gunung Slamet sejak jutaan tahun lalu ya tahun pro-2. Nah, jadi peserta upacara ini berasal dari berbagai unsur ya. Di antaranya ada SMA Negeri 1 Karangreja, SMK Marif NU Karangreja, MTS Marif NUSI Warak, ada juga karyawan Golaga, pedagang, dan warga sekitar objek wisata yang turut hadir di upacara yang diadakan di dalam Goa Lawa ini ya tahun pro-2. Wah, kalau dilihat dari fotonya tuh suasananya hikmat sekali ya, dan berbeda pastinya tahun pro-2.

0: aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Kali ini Semara Kemerdekaan dirasakan oleh warga Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongo, karena memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan dengan mengikuti karnaval yang dilaksanakan di hari ini ya. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian perayaan kemerdekaan yang melibatkan partisipasi dan kreativitas masyarakat. Di sini Ketua Panitia menyampaikan karnaval tahun ini digelar lebih meriah dengan beberapa tahun sebelumnya kegiatan masyarakat sempat mengalami penurunan sejak masa pandemi ya, tahun 2022. Jadi di sini dari panitia juga mendorong masyarakat melalui masing-masing RT untuk turut berpartisipasi sehingga antusiasme warga ini dapat terasa ya, karena memang antusiasnya cukup tinggi. Di sini kegiatan peringatan ini menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat, dan selain karnaval, rangkaian kegiatan kemerdekaan di Gunung Lurah juga turut diisi dengan lomba gapura, gerak jalan gembira bagi PKK, dan berbagai lomba lainnya. Wah, tentunya besar harapan ya, semangat kebersamaan ini tidak hanya muncul saat perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia aja, tapi juga dapat selalu dipertahankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pastinya.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Pro 2 FM, Purwakarta, teman terbaik kamu.

Santai Siang. Santai Siang. Laura 2, kali ini ada satu yang menarik ya. Jadi merayakan kemerdekaan dari KAI Purwokerto dan PMI Banyumas ini menggelar acara donor darah ya. Yang tentunya berlangsung di hari ini di Senin 17 Agustus 2026. Di sini mengadakan donor darah di stasiun Purwokerto. Jadi ya tadi diadakan agar masyarakat bisa berbagi kebaikan melalui donor darah. Tentunya antusiasme terlihat sejak pagi ya, dari karyawan KAI, penumpang kereta, hingga masyarakat umum ini langsung memanfaatkan waktu luang dengan mendonorkan darahnya ya. Dan tentunya agenda tahun ini rata-rata menghasilkan 30-50 kantong darah. Dan hasil donor akan disalurkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekardjo, RSUD Aji Barang, RSUD Banyumas, dan sejumlah rumah sakit lain di sekitaran Purwokerto untuk memenuhi kebutuhan medis ya. Nah, tentunya memang meskipun berjalan lancar ya, tantangan utama dari kegiatannya adalah lokasi yang berada di bagian dalam stasiun dan publikasi yang masih terbatas ya. Jadi memang ini mengimbau juga calon pendonor untuk tidak ragu untuk ikutan kita. Tentunya memang ini jadi salah satu cara kita untuk merayakan kemerdekaan ya, dengan kita berbagi kebaikan melalui donor darah, teman Pradua.

0: Santai siang
1: yang udah handle nomor 2. Abis ini kita beralih ke sore ceria. Aku bakal temenin kamu sampai jam 7 dengan updatean seru lainnya pasti dong. Jadi terus di sini ya di Pro 2 FM Purwokerto.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM.

0: Disiar langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa Dilah, Info Pro 2 edisi sore hari ini. Suasana Pasar Manis Purwokerto tampak semarak dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Berikut laporan dari Ilham Fali.
1: Pasar Manis Purwokerto tampak semarak dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Para pedagang menghiasi area pasar dengan berbagai ornamen bernuansa merah putih sebagai bentuk partisipasi menyambut momentum kemerdekaan. Penjual buah Pasar Manis Budi mengatakan, pemasangan ornamen merupakan inisiatif para pedagang yang dilakukan secara berkelompok. Menurutnya, kegiatan serupa telah menjadi tradisi pedagang Pasar Manis setiap tahun dalam menyambut peringatan kemerdekaan.
2: Sebetulnya ini kan kegiatan yang tiap tahun dilaksanakan di Pasar Manis Purwokerto. Jadi atas inisiatif para pedagang ini perkelompok-perkelompok masing-masing. Kalau dulu awal-awalnya dilombakan, tapi kan hanya kita nggak mikirkan lombanya, tapi kita mikirkan bahwa ini saat momentum kita ini harus gimana caranya kita mengisi kemerdekaan. Ya kita bisanya seperti ini, gitu. Karena kan nggak semua rata, nggak semua sama harus yang itu-itu kita pokoknya apa yang kita bisa, apa yang kita pikirkan, yaitu yang diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini.
1: Budi mengatakan kegiatan tersebut tidak lagi berorientasi pada perlombaan. Para pedagang lebih mengutamakan kreativitas sebagai bentuk mengisi kemerdekaan sesuai kemampuan masing-masing. Dominasi warna merah dan putih menjadi simbol semangat nasionalisme para pedagang, sementara berbagai pernak-pernik lainnya digunakan untuk memperkuat suasana semarak di lingkungan pasar. Selain memeriahkan kemerdekaan, para pedagang juga berharap momentum tersebut membawa kondisi ekonomi yang lebih baik. Budi berharap perekonomian yang semakin membaik dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus membantu pedagang menghadapi perubahan harga kebutuhan dan komoditas.
2: Harapan kita agar keadaan ekonomi kita ke depan lebih bagus. Hingga kita yang dijualan kan bagaimanapun juga jualan kan nggak beda jauh dengan keadaan ekonomi. Makanya harapan kita Indonesia ke depannya ekonominya lebih maju, lebih tertata dengan baik. Hingga kita para pedagang juga nggak terlalu bingung dengan harganya yang selalu naik-naik gitu loh. Karena kita cuma melihat kemampuan pasar, kemampuan orang beli juga kadang-kadang kita nggak sama dengan keadaan yang sebenarnya.
1: Pemasangan ornamen kemerdekaan di Pasar Manis menjadi bentuk sederhana partisipasi pedagang dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain memperindah lingkungan pasar, kegiatan tersebut juga menjadi simbol harapan pedagang agar semangat kebersamaan dan pertumbuhan ekonomi terus berkembang. Ilham Fali melaporkan.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 RT.

0: ceria. Sore ceria.
1: 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Produ. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Semoga Indonesia ini semakin baik, semakin damai, semakin sejahtera rakyatnya. Doa baik untuk Indonesia ya teman Produ. Dan yang pasti kali ini ada aku Elsa bakalan kita menemani kamu di sore ceria sampai nanti beres di jam 7 aja. Yang pasti ada banyak hal seru bakal aku share, termasuk lagu-lagu asik buat nemenin sore kamu juga ya. Dan kita ke lagu dulu kali ya. Nanti aku bakal update banyak hal pastinya ya. Dan aku juga bakal live nanti malam di Katokan Kandahanang TikTok nanti sama Kakak Siska di jam 7 sampai jam 8. Jadi jangan lupa follow juga di Atrari Pro 2 PWT ya.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Barusan banget adalah Lucas Graham with 7 Years ya, Tom Bradua. Nah, baru-baru ini dia ini ngerilis sebuah lagu ya, judulnya Before You Go. Salah satu lagu paling personal di album terbarunya Good Times yang dirilis kemarin tanggal 14 Agustus ya, Tom Bradua. Jadi lagu ini tuh menjadi bentuk penghormatan untuk sahabat lamanya ada Thomas yang mengalami penyakit kronis dan perlahan mendekati akhir hidupnya setelah hampir 2 dekade bersahabat sama Lucas ini ya. Dan sebenarnya tuh lagu Before You Go ini tuh ditulis dari 2019 dan menjadi bagian dari album 13 lagu yang memang banyak mengeksplorasi kayak tema persahabatan, kehilangan, kenangan dan juga warisan musik yang ngebentuk kehidupan Lucas ini ya. Dan kisah di balik lagu ini juga bermula ketika Thomas ini bersiap menjalani operasi otak lanjutan yang berpotensi menghilangkan kemampuan indera perasanya. Jadi sebelum operasi, dia tuh minta Lucas buat ngebawanya ikut dalam tur ke Korea sama Jepang ya. Dan Lucas tuh ngebantunya menikmati berbagai pengalaman yang selama ini pengen banget dirasain ya. Mulai dari mengunjungi tempat-tempat yang baru, nyicipin makanan, pokoknya menikmati momen bareng gitu ya. Dan pengalaman ini kemudian dituangin nih ke sebuah lagu tadi ya, Before You Go. Tapi dia memilih untuk menyimpannya dan berjanji kepada Thomas kalau lagu itu hanya akan ditulis atau dibawakan kepada publik ketika waktu yang tepat gitu. Sampai momen akhirnya ketika Thomas meminta Lucas buat nyanyiin di pemakamannya ya, Tom Bradua, dan ini jadi pertama kalinya dibawain di depan umum tuh di sebuah gereja tempat Lucas sebelumnya menguburkan ayahnya juga. Jadi emang maknanya dalam banget ya, Tom Bradua. Ini benar-benar cerita yang sangat-sangat personal ya. Dan wow, aku baca ceritanya aja tuh kayak dalam ya, kerasa banget karena persahabatan 2 dekade dengan luar biasa perjuangan temannya ya. Dan ini pasti berat banget bagi Lucas Graham. Tapi lagu ini jadi menceritakan, jadi kenangan juga untuk sahabatnya ya, Tom Bradua.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: ceria. Sore ceria.
1: Nomor 2, aku ada updatean baru dari salah satu grup ya. Ada The Script yang baru aja ngerilis album The User's Guide to Being Human ya. Yang di sini tuh cukup menarik karena mengangkat kisah manusia di tengah kemajuan teknologi. Wah, relate juga ya sepertinya ya. Jadi album terbaru mereka ini hadir sebagai proyek penuh cerita tentang arti menjadi manusia di tengah perkembangan teknologi. Menariknya emang ini tuh diperkenalkan melalui format micro drama, sebuah format drama durasinya singkat yang berkembang di media sosial gitu loh. Dan kisahnya tuh berpusat di seorang pemilik pub asal Irlandia yang berada di situasi sulit karena harus mempertimbangkan pemecatan staff demi mempertahankan bisnisnya. Sementara badai besar ini mengancam komunitas mereka tinggal ya. Dan sebagai title track, ini The User's Guide to Being Human ini menjadi salah satu pernyataan utama di album ini. Lagu ini tuh mempertanyakan apa yang terjadi ketika kemajuan teknologi, robot, sampai mobil terbang ini ngebuat manusia tuh merasa kehilangan tujuan dan perannya. Wih, ini ternyata dalam juga ya. Nah, untuk merayakan perilisan album, The Script ini juga akan ngebawa materi terbaru mereka ke panggung lewat Man in the Arena Tour di 2026-2027 ya. Yang pastinya bakal datang ke berbagai tempat ya. Bakal ke Manila, Singapura ya kan. Nanti di ke Jakarta juga nanti tanggal 3 April 2027. Dan konsernya pun jadi kesempatan bagi penggemar Indonesia nih untuk mendengarkan langsung materi terbaru dari album mereka sekaligus lagu-lagu favorit mereka ya kan. Nah, aku pengen puterin dulu ada The Script dengan lagu enaknya yang selalu ditunggu-tunggu. Kayak aku bakal puterin The Man Who Can Be Moved deh, spesial buat kamu sore ini. Enjoy the song.

0: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan dimanapun.

0: ceria. Sore ceria.
1: Tentunya untuk sore hari akan dilakukan penurunan sang saka merah putih juga tahun kedua, dan sore ini live juga di YouTube Sekretariat Presiden upacara penurunan bendera negara sang merah putih di istana mereka ya di hari ini 17 Agustus 2026, masih berlangsung. Mungkin saat lagi ya akan berlangsung untuk penurunan benderanya. Sementara untuk di daerah-daerah ya, mungkin termasuk di Banyumas itu juga sudah berlangsung tadi ya tahun kedua untuk penurunan bendera. Dan aku dari tadi juga mengikuti ya keseruannya, gak cuma pas penurunan aja tapi juga pas pengibaran tadi pagi. Luar biasa banget karena emang diwarnai dengan banyak unsur budaya dari seluruh Indonesia teman-teman.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Nomor 2 di suasana sore hari ini tuh cerah banget ya. Ada semburat orange dari senja ya tahun Produa, dan ini kayaknya menambah suasana. Penurunan bendera tuh semakin hikmat ya. Dan tapi cuaca hari ini juga gak yang panas-panas banget, jadi teduh gitu ya, adem. Semoga ini juga jadi pertanda baik ya, kalau kita akan menghadapi hari-hari yang semakin baik ke depannya ya tahun Produa. Buat kamu ya mungkin udah mulai masuk jam pulang karena ternyata gak ada tanggal merah, it's okay, gak apa-apa ya teman Produa. Tetap dinikmati, dijalani, aku bakal semangati kamu pastinya ya. Dan yang pasti nanti aku bakal update lagi dengan hal lainnya lagi dong. Pasti aku masih bakal temani kamu di rangkaian sore ceria ya.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial

teman Pro2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.

0: ceria. Sore ceria.
1: Untuk rangkaian penurunan bendera ini sudah selesai tahun peradua, tadi berhasil diturunkan dengan suasana hikmat yang pastinya ini kalau kita lihat di Sekretariat Presiden ya masih berlangsung live dan tinggal persembahan-persembahan lagu ya tahun peradua, dan ini jadi momen yang luar biasa banget ya. Semoga di 81 tahun ya Indonesia mereka ini benar-benar memberikan kemerdekaan untuk setiap warganya, setiap manusianya, dan kita punya kesempatan ya untuk memberikan yang terbaik juga untuk Indonesia pastinya tahun peradua. Dan pasti aku masih bakal temani kamu, nanti kita bakal masuk juga waktu maghrib sesaat lagi untuk Purwokerto dan sekitarnya di jam 5 lebih 45 ya tahun peradua. Jadi terus di sini masih di Peradua FM Purwokerto.

Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku dapat mengingatmu." Allah berfirman, "Ucapkanlah La ilaha illallah." Musa alaihi salam bersabda, "Ya Rabbi, kalimat ini diucapkan oleh setiap hambamu." Allah berfirman, "Wahai Musa, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di sebelah timbangan dan La ilaha illallah di sebelah timbangan yang lain, niscaya timbangan La ilaha illallah itu lebih berat." Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling bahagia pada hari kiamat melalui syafaatmu?" Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Hurairah, setelah aku melihat kesungguhanmu terhadap hadis, aku menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya tentang hal itu sebelum kamu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan hati

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Inilah peringatan Allah kepada seluruh makhluknya, tak terkecuali manusia. Mengingat mati adalah sarana yang paling cerdas bagi seorang insan untuk ia bisa memperhitungkan tentang segala amal-amal perbuatan yang telah dilakukan. Kalkulasinya bukan matematika logika. Daftarnya bukan statistik angka-angka. Tetapi kematian menjadi penting untuk diingat oleh seorang hamba agar dalam menjalani kehidupan dunia, ia menjadikan dirinya hanyalah sebagai seorang pengembara. Ia tidak duduk dan tidak mampir kecuali sebatas untuk minum seteguk air belaka, dan setelah itu ia harus melanjutkan perjalanannya. Maka seorang hamba yang senantiasa ingat akan kematian, ia tidak akan pernah menyia-nyiakan produktivitas amalnya. Jika datang sore hari, ia tak akan pernah menunggu pagi hari. Jika datang pagi hari, ia pun tak akan pernah menunggu datangnya sore hari. Kesempatannya adalah sekarang, detik ini juga, di tempat ini juga. Ia tahu bahwa waktunya sangat terbatas di dunia ini. Ia harus mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya dan tidak ada kata nanti. Ia harus segera bergerak dan tidak ada kata menunggu. Jika ia menunggu, maka ia akan ditinggalkan oleh waktu. Jika ia diam tak bergerak, kematian pun pasti akan segera datang menghampirinya jika waktunya sudah tiba. Lantas, apa yang akan dibanggakannya? Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kum mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Selamat menaiki ibadah sholat maghrib untuk teman-teman di wilayah Purwokerto dan sekitarnya ya. Karena maghrib ini juga waktunya terbatas, jadi jangan ditunda-tunda, apalagi di skip, jangan ya. Yang pasti aku di sini masih bakal temenin kamu, masih di rangkaian sore ceria teman berdua.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman.

sapi adalah pacuan sapi khas dari Pulau Madura. Dengan menarik sebentuk kereta, dua ekor sapi berlomba dengan diiringi oleh gamelan Madura yang disebut saronen. Kerapan atau karapan sapi adalah satu istilah dalam bahasa Madura yang digunakan untuk menamakan suatu perlombaan pacuan sapi. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan sapi lain. Jalur pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 sampai 15 detik. Kerapan sapi yang menjadi ciri khas orang Madura ini terdiri dari beberapa macam, yaitu kerap keni, kerap raja, kerap onjangan, dan kerap karesidenan. Nilai-nilai yang dapat diambil dari tradisi kerapan sapi ini adalah kerja keras, kerjasama, persaingan, ketertiban, dan sportivitas.

0: Hai hai lo berdua, back again with Elsa. So pasti masih di Sore Ceria, masih sampai jam 7. So bentar lagi ya, nanti kita live TikToknya jam 7 ya. Di Katok alias Kandah Nang TikTok. Nanti gak cuma aku, nanti ada kakak Siska juga. Kita ngobrol-ngobrol seru, santai-santai saja ya. Lagu-lagu asik masih bakal aku temenin. Aku juga masih bakal update dari dunia entertainment nanti habis ini ya. Yang pasti kita lagu dulu, ada Ardito Pramono dengan Sudah.
1: Sudah.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok asik epol yakin.
2: Pagi guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
3: Oh, udah siang toh. Sorry.
2: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
3: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Ria.
1: Kali ini aku ada updatean baru dari salah satu grup ya, ada 5 Seconds of Summer. Jadi band asal Australia ini bakal manggung di Jakarta. Yeay, jadi mereka kembali ngasih kesempatan buat para penggemar ya. Nah, jadi mereka tuh bakal ada Involve Club Souls Vol 1. Jadi sebuah hasil reworking dari lagu-lagu Evolve ya, yang diambil dari album keenam mereka, ada Everyone's Star. Yang tuh project baru ini ternyata dirancang dengan nuansa musik dansa yang lebih euphoric, terus lebih fresh ya, dan ngasih kenal sisi lain dari mereka ke para penggemar yang bereksperimen lintas genre ya. Widih. Nah, jadi ide ini tuh lahir dari kesuksesan penampilan panggung mereka di ajang Lollapalooza, di mana Luke Hemmings ini dan kawan-kawan sempat ngebawain aransemen terbaru di hadapan sekitar 100.000 penonton ya. Dan sambutan meriah dari para penggemar itu benar-benar membuat mereka happy pastinya, dan ngedorong mereka untuk mewujudin konsep club sauce yang tentunya berbeza dan pastinya menarik, seru-seru gitu loh tahun pre-2. Ya pastinya memang mereka bakal ngebangun sebuah konsep dansa tersendiri di dalam ekosistem musik mereka yang luas gitu ya. Dan langkah itu makin menegaskan evolusi karir mereka yang awalnya dari akar pop-punk gitu ya di 2011-an sampai sekarang. Nah, jadi mulai-mulai ngasih sentuhan-sentuhan yang berbeza ya tahun pre-2. Keren. Dan memang 5 Seconds of Summer ini dipastikan bakal kembali ke Jakarta untuk ngelar konser Everyone a Star World Tour selama 2 hari nanti di tanggal 14 November sama tanggal 6 Desember di tahun ini ya. Rencananya sih di Indonesia Arena. Wah, seru nih, ada 2 hari ya tahun pre-2. Boleh nih dicoba ya.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet ini?

Selamat sore teman berdua. Buat kamu yang mungkin baru aja merapat sore ini masih ada di sore ceria bareng sama Elsa pastinya ya. Kali ini aku ada updatean dulu dari salah satu musisi, ada Bea Miller yang baru aja ngerilis album baru. Yeay, album baru ini judulnya Mr. Peak in High School. Jadi setelah 8 tahun ngerilis Drunk Enough ya sebagai single ketiga ya, akhirnya bisa dibilang kayak Bea Miller ini siap-siap buat masuk ke era barunya ya. Yoi, karena dia udah ngumumin album studio ketiganya yang nantinya bakal dirilis tanggal 18 September melalui Republic Records ya. Dan album ini juga sekaligus jadi rilisan pertama di bawah label ini setelah resmi bergabung di Mei tahun ini. Dan barengan dengan pengumuman ini dirilislah single baru yaitu Drunk Enough di tanggal 7 kemarin ya. Dan jadi single ketiga dari album mendatang yang pastinya sebelumnya udah dirilis saya di Press on the Internet sama Born to Lose ya. Dan ini ngangkat kisah tentang hubungan yang nyaris menjadi lebih dari sekedar pertemanan ya, ditulis sama Justin Tratter juga. Dan tentunya album ini sendiri ya nanti bakal berisi ada 13 lagu yang direkam barengan sama beberapa produser ya tahun berdua. Dan memang untuk album ketiganya ini tuh bakal ngemaduin berbagai nuansa pop alternatif dan juga R&B yang pastinya seru banget ya. Ditunggu nih bulan depan banget ya tahun berdua.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Wah, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
4: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
4: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
4: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih, langsung gas deh request sekarang.
4: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Hai teman-teman dua, kali ini aku bakal ngebahas ya, seberapa suka kamu berburu promo. Kamu suka gak sih berburu promo? Misalnya hari ini tanggal 17 tuh biasanya tuh banyak banget tempat makan atau tempat-tempat yang ngasih promo tanggal 17 gitu ya. Atau gak biasanya promo-promo khusus, hari-hari khusus, hari-hari besar atau tanggal kembar. Kalau gak ya grand opening atau apapun itu ya, promo-promo. Kamu suka berburu promo gak? Nih, aku bakal bahas itu. Kamu boleh komen-komen di live TikTok ya. Langsung aja gaskeun, merapat ya. Karena untuk Senin ini kita katokannya libur dulu ya. Jadi nanti aku full siaran sampai jam 8 malam. Oke, aku mau sapa yang udah gabung berapa dulu. Halo, ada Mbak Ulfi. Ini Mbak Ulfi juga suka ya. Kemarin ikutan promo Endox ya, alias telur omega. Ini mantep banget sih, dapat 1,5 kilo dengan harga cuma 3.500 ya. Gokil, gacor banget ya. Ada juga Mas Aden, berburu sih suka, promo nasing langka. Nah ini nih, jadi Kak, kamu harus mengira-ngira ini promo tuh keluarnya kapan ya, karena gak setiap hari ada promo juga ya biasanya ya. Ada Mbak Hilda juga, ya jelas dong. Oh, berburunya tuh promo shopping kalau lagi di mall. Oke. Iya lagi. Halo Mas Agus. Mas Agus suka berburu promo enggak ya? Terus juga ada apa nih? Oke. Tuh promo banyak banget. Nah, iya benar. Ini Mbak Ulfi kayaknya saking seringnya berburu promo jadi tahu ya promo-promo tuh di mana-mana aja ya. Di termasuk di aplikasi ini juga banyak promo ya kan. Jadi manfaatkanlah ya. Terima kasih Mas Trio udah gabung di sini, udah merapat juga. Terus juga ada Mas Agus bilang nih, aku masalah berburu promo enggak sering sih, tergantung minat enggaknya. Nah, ini karena kalau misalnya emang lagi suka pengen makan bisa ada promo-promo ya kan. Kalau enggak barang, baju ya itu apalagi tanggal kembar itu biasanya pasti ada promo gratis ongkir, ada promo diskon segala macam, cashback, waduh itu sangat-sangat disukai oleh kita-kita ya. Nah ya pasti tuh bro, nanti aku bakal sapa-sapa, nanti aku bakal bacain lagi, kamu komen-komen aja dulu ya di live TikTok ya. Kita ke lagu dulu, kali ini ada dari lagunya siapa nih, oh ada NPD dulu ya, spesial buat kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0857-2721-2222 X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

di Sore Ceria bareng sama Elsa ya. Ngomongin soal suka berburu promo gak sih? Berhubung hari ini juga tanggal 17 Agustus tuh banyak banget promo-promo ya. Ada yang udah gabung di sini, ada Gary yang ini berburu promonya tuh MRT ya. Karena hari ini tarif khusus ya cuma 8 rupiah saja. Pantesan nih betah banget ya keliling-keliling hari ini ya. Terus Mbak Luna juga ya pakai promo ya, tadi cuma 8 rupiah saja. Ih mantep kali, seru banget ya. Karena biasanya berapa, 16 ribu ya, mayan ya kan. Tapi hari ini tuh jadi sangat-sangat murah ya. Tapi hari ini aja ya. Terus juga tadi ada Pak Budi, ini suka promo tapi makanan aja. Oke, ini promo makanan juga biasanya banyak banget ya. Entah beli langsung ke tempat atau enggak online juga banyak promo-promonya biasanya ya. Terus juga ada Bang Mart 86 ya. Mending beli mendoan yang gak antri, nikmatnya luar biasa. Nah ini karena tadi aku juga tim-tim yang sama kayak teman-teman yang lain ya, Mbak Hilda juga, Mbak Luna juga. Jadi pernah ada promo tapi males banget kalau banyak persyaratannya ya, harus ngantri panjang. Jadi mending skip dulu ya kalau promo-promo yang kayak gitu ya. Setuju ya. Terus juga ada dari R aja, halo, udah gabung di sini, terima kasih, udah merapat. Terus juga Mbak Dian nih, ini kalau Mbak Dian tuh nggak berburu promo, enggak, promo yang menghampiri gitu ya. Misalnya lagi datang belanja di kasir, langsung ditawarin promo, buy one get one lah, atau promo apa-apa segala macam, kan jadi beli ya. Karena biasanya tuh emang kalau di kasir kita selalu ditawari promo-promo juga ya, dan itu menarik ya, kalau lagi pas barangnya cocok ya gas sih beli ya. Jadi tanpa berburu promo kita udah bisa dapat promo itu, alias promo yang menghampiri kita gitu ya. Ada juga Sofi, halo, salam dari kawan seperjuangan volunteer KKF ya. Halo. Ada Kak Paralons juga nih, udah join di sini, thank you. Ada Kak Hairil Anhar juga, terima kasih udah merapat di sini ya. Terus juga ada Bang Rijal, halo. Ini kalau Bang Rijal tuh jarang berburu promo ya. It's okay, gak apa-apa ya. Terus juga apa nih, aku beli kalau butuh aja, kecuali promo 90%, ya Allah. Ya ada sih kayaknya, tapi langka banget ya promo sampai 90% ya. Halo Caca, Cak, kamu suka berburu promo gak? Seneng banget promo sampai kalap. Nah tuh kan, promo itu sangat-sangat menggiurkan ya. Tapi kita harus sadar diri juga, jangan kebanyakan ya. Walaupun promo tapi kalau banyak-banyak juga boncos ya. Ntar namanya kita jadi boros banget ya. Tapi kalau promo sekali-sekali boleh lah ya. Apalagi promonya 90% buy one get one, cocok. Kalau cocok di kantong mah gas aja ya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

aja gabung ya yang merapat di TikTok. Ini rame banget loh, kita ngobrol seru banget. Jadi buat kamu yang pengen ikutan nimbrung-nimbrung, boleh gas aja merapat di @rri_bro2pwt. Karena aku masih live ya, sampai berapa nih? Berapa menit lagi ya? Ditunggu aja. Tapi yang pasti aku mau sapa-sapa lagi yang udah join di sini. Terima kasih. Ada Alvino yang baru nongol nih. Ini kalau ngomongin soal promo, gas maju paling depan ya. Oke, boleh ya. Ini tim pemburu promo ya. Terus juga ada Iki. Halo Iki. Ini juga malah kita bahasnya gak cuma promo ya, karena kita mengalir kemana-mana. Biasa, kita bakal ngobrol seru pastinya ya. Aku mau sapa-sapa aja dulu ya yang udah gabung. Mbak Hilda, Nandita, Dwi, Mbak Dian, Mbak Ayu juga, Mbak Luna ya masih di sini juga. Pak Budi, ini ada Hafidu juga masih di sini. Alvino juga masih ya, kita masih ngobrol seru. Dan yang pasti, aku masih temenin kamu di Sore Ceria. Kita ke lagu dulu kali ya. Ada satu lagu dari Yura dengan Mau Jadi Apa. Langsung deh, spesial buat kamu.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

ngabarin aja Tuan Berdua kalau Bintang Radio 2026 ini udah dibuka pendaftarannya. Untuk Satker Purwokerto, kamu bisa langsung aja daftar ini sampai 30 Agustus ya. Yang pastinya kamu bisa langsung cek-cek aja untuk persyaratannya, persiapannya, harus ngapain aja gitu ya. Boleh. Ini aku spill dikit ya. Untuk Bintang Radio, yang pastinya ini udah ditunggu-tunggu banget sih. Ada beberapa lagu pilihan yang bisa kamu cek di Instagram ya. Lagu Indonesia sama lagu daerah ya. Lagu yang bisa kamu bawa nanti pas audisi Teman Pro 2. Nah, untuk detail-detailnya ya tentang Bintang Radio, kamu bisa langsung aja cek di Instagram. Karena ketentuannya banyak, ini aku bakal spill dikit-dikit aja dulu ya. Jadi untuk Bintang Radio itu usianya itu 16 tahun sampai maksimal tuh 25 tahun ya, terhitung 28 Oktober dan terbuka untuk masyarakat umum. Terus juga kalau bagi wanita tuh tidak sedang dalam keadaan hamil ya, dan juga pendaftarannya tuh online ya, ataupun kalau offline tuh bisa minta dibantu juga bisa banget, karena itu daftarnya langsung di website ya. Ada website pendaftarannya tuh di bintangradio.rri.id. Pokoknya untuk detail-detailnya kamu bisa langsung cek aja di Instagramnya Tuan Pro 2. Dan untuk Q&A atau kamu yang pengen tanya-tanya ya tentang Bintang Radio tuh bisa langsung aja nonton besok ada live ya di jam 4 sore. Besok live-nya tuh bareng sama Kakak Feni sama Kakak Dodi juga bakal live ngomongin atau tanya-tanya seputar tentang Bintang Radio. Ya boleh langsung aja tanyain besok di jam 4 sore ya. Di akun ini juga bakal live ya. Oke. Maksimalnya tuh 25 tahun ya. Jadi minimal 16 tahun, maksimalnya 25 tahun. Jadi buat kamu yang pengen mencoba kesempatan baru, gas kendel, langsung aja gabung ya.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol yakin.

Selamat berdua, sayang banget ya udah hampir jam 8 malam. So itu artinya untuk sore ceria di sini 17 Agustus 2026 kali ini harus udahan dulu. Ya terima kasih banyak buat kamu-kamu yang udah tetap merapat di sini, yang udah setia dengerin berdua dimanapun kau berada. Sehat-sehat selalu ya. Semoga dilancarkan segala urusannya. Pokoknya bareng sama Elsa udahan dulu sih. Elsa mau pamit, tapi yang pasti besok pagi aku bakal temenin kamu lagi di Spada besok banget ya. Jadi jangan lupa dengerin lagi. Abis ini juga bakal ada jaga malam, nanti bakal ditemenin sama Kakek Dodi yang udah siap buat nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti ya. Yang pasti juga di teman Pro 2 persiapan besok kan mungkin udah mulai beraktivitas kembali setelah hari ini yang libur ya. Jaga kesehatan pastinya. Ya udah deh aku pamitan dulu ya. Terima kasih banyak. See you and bye bye.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0857-2121-2222 X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, P27 Purwokerto, inilah Info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dedy Widianto untuk edisi kali ini untuk Senin 17 Agustus 2026. Informasi terkait dengan peringatan HUT RI ke-81, Kabupaten Fahmi ajak perkuat kolaborasi demi Purbalingga maju sejahtera. Dan berikut laporan dari Fitri Hasanah.
1: Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggelar upacara bendera peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Alun-Alun Purbalingga pada Senin 17 Agustus 2026. Pengibaran sangsaka merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka berlangsung hikmat dan presisi tepat di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk ketiga kalinya, duplikat bendera pusaka serahan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP sejak 6 Agustus 2024 tersebut sukses dikibarkan di Alun-Alun Purbalingga. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kelancaran jalannya upacara. Diharapkan Bupati, upacara bendera peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tidak sekedar seremonial tetapi menguatkan kembali semangat perjuangan para pahlawan untuk terus dilanjutkan. Bupati menyoroti pentingnya kebersamaan dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan di daerah dengan mengusung subtema Purbalingga Gotong Royong yang artinya dalam membangun Kabupaten Purbalingga harus dilakukan dengan berkolaborasi dan bekerja sama demi mewujudkan Purbalingga yang lebih maju dan sejahtera.
2: Harapannya ini bukan hanya seremoni, bukan hanya upacara, tapi juga mengingatkan kita kembali kepada perjuangan kemerdekaan dan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terhadap apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah

0: Berita kami dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.ready.co.id/purwokerto.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tentunya bersama kedua dividen ya. Nah, kali ini kita akan ulas terkait dengan adanya hari bulan imunisasi untuk anak sekolah atau bias ya. Karena ini merupakan pemberian imunisasi lanjutan bagi anak usia sekolah dasar kembali dilakukan. Dan program ini juga bertujuan untuk memperkuat kekebalan tubuh terhadap penyakit. Salah satunya adalah mencegah adanya resiko kanker serviks ya. Ini kemarin juga beberapa sekolah udah ada ya. Sudah di suntik encus-encus. Dan itu bertahap ya. Ada gimana? Adik kamu mungkin atau anak kamu ya? Wah, apakah sudah di suntik apa belum? Tunggu aja waktunya ya. Karena ini memang program yang pernah diadakan gitu ya untuk memperkuat imun tubuh ya bagi anak-anak sekolah dasar.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto.

0: Yellow Malam-Malam.
1: 99 per 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Dijaga malam ya, jangan kalau malam-malam. Tadi sama Kode Dividen kita bahas lagi terkait dengan vaksin HPV. Jadi menurut dokter spesialis anak, subspesialis kesehatan anak infeksi dan penyakit tropis, Profesor Dr. Hengki, ini mengatakan bahwa usia anak kelas 5 dan 6 sekolah dasar menjadi waktu yang ideal juga untuk mendapatkan vaksin human papillomavirus atau HPV. Sementara menurutnya sendiri ya, pemberian vaksin HPV di usia anak-anak sangat efektif menekan resiko kanker serviks ya di masa yang akan datang gitu. Menarik ya, kita tunggu bagaimana nih anak-anak Indonesia nantinya ya bisa menjadi anak-anak yang lebih baik tentunya ya. Nah, Ketua Komisi Nasional Pengkaji dan juga Penanggungan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi ya, ini juga mengatakan bahwa tingkat antibodi yang terbentuk pada anak setelah adanya vaksin ini lebih tinggi dibandingkan jika vaksin diberikan ketika dewasa gitu. Makanya sempat ramai nih ya, vaksin diberikan kepada teman-teman, kepada apa sih namanya, anak-anak di usia SD ya, di usia SD, di jenjang SD maksudnya ya. Itu tujuannya adalah untuk memberikan apa sih namanya, vaksin ya, biar mereka jadi lebih sehat untuk nantinya, biar tidak kena kanker serviks

Ih, ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Galau Malam-Malam.
1: Masih ngomongin terkait dengan vaksin HPV ya. Oke. Nah, yang jelas ya menurut Profesor Hongki sendiri, jadi ia menjelaskan bahwa pemberian vaksin HPV bergantung pada jenis vaksin yang digunakan. Dan beberapa jenis vaksin HPV ini membutuhkan hingga 3 dosis. Vaksin HPV ini digunakan dalam program imunisasi nasional cukup diberikan 1 kali aja. Nah, menurutnya penggunaan 1 dosis dalam program imunisasi nasional berdasarkan pada penelitian yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan rekomendasi dari WHO sendiri ini kemudian diadopsi ke Kementerian Kesehatan. Tetapi ya pemberian vaksin dari HPV sendiri juga untuk usia sekolah itu bukan berarti seseorang tidak perlu melakukan adanya pap smear sendiri ya, atau pemeriksaan medis untuk mengambil sampel sel dari leher rahim ya, khususnya untuk wanita.

Dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Arietti bertemu seorang anak laki-laki

0: Galau Malam-Malam.
1: 99 Radio FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di jaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Tentunya bersama aku Dedy Widian, kali ini bakal temani ngobrol santai aja ya. Sampai nanti di ya melihat waktu. Sampai nanti di melihat waktu enggak tuh. Enggak ini ya, enggak PD ya. Ya enggak ya. Sampai jam 11 lah, sampai jam berapa lagi sih misal? Ada, dan aku juga lagi setting-setting dulu. Jadi buat kalian ya yang penasaran bakal ngobrolin apa sih, ditunggu aja. Bentar lagi nih aku bakal nongol ya. Lagi ada di apa namanya TikToknya Pro 2 nih. Jadi

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Teman Pro 2 nih, aku sudah live ya di TikTok yang Pro 2. Jadi yang pengin gabung, pengin ngobrol juga, pengin ikut tongkrongan bapak-bapak juga boleh ya. Silakan gabung di @RRIPro2PPT atau cari aja Pro 2 Purwokerto gitu ya. Malam ini tentunya banyak juga beberapa teman kita yang udah gabung nih. Aku sapa dulu deh ya. Ada Nanai ikutan gabung juga. Nanai ya. Terus ada Kerupuk Balap, ada Kanan ikutan gabung. Caca pun ada. Caca Manica. Hai hai ikutan gabung. Tommy. Ikutan nongol juga ya. Tentunya yang lain juga masih aku tunggu. Yang pengen gabung silakan. Aku ingetin lagi bisa gabung ya. Di @RRIPro2PWT dan kita lagi ngomongin terkait dengan kualitas atau kuantitas ya dalam segala hal, silakan aja ya. Kayak misal mau ngomongin soal kuantitas ya, yang penting banyak mah, kualitasnya nanti ya urusan makan-makanan nih. Buat yang ngekos ya, anak perantauan, yang penting banyak dulu aja dah, bergizinya nanti ya. Ada Tapi jangan karena adanya MBG ya malah terjadi tindak kekerasan. Jangan, lagi rame ya di kabupaten tetangga. Ada kepala sekolahnya gimana sih? Ada. Atau juga milihnya kualitas ya. Gak apa-apa punya satu, yang penting awet, yang penting bagus, yang penting nyaman. Nah itu juga bisa tuh. Itu buat barang-barang yang bisa dipakai ya. Kayak sepatu, baju, celana, tas gitu ya. Itu bisa tuh. Nah aku ingin tahu kalau kamu sendiri punya pendapatnya gimana, kualitas apa kuantitas, silakan bisa gabung. Kita obrolin sampai nanti di jam 11 malam ya. Aku tunggu yuk yang ingin gabung di TikToknya Pro 2 ya. Di @RRIPro2PWT atau juga gabung lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222.

Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: galau malam-malam. Jaga malam.
1: Jaga malam.
2: Jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Teman produser yang ngomongin kualitas dan kuantitas ya. Waduh, ini aku tadi juga lagi tanya ke teman yang biasa sepedaan ya, gabung juga di TikToknya produser nih, si kerupuk balap. Tapi dia mainnya NTB ya, nggak mungkin malam-malam, yang ada nyasar ya. Turun gunung naik gunung, ada. Aku lagi pingin cari lampu sepeda gitu, ini aku tanya ya. Nah, ini dari pengalamanku ya, kualitas itu sangat penting untuk alat ya, termasuk juga lampu sepeda tuh. Pada zamannya ya, ada tuh tetangga yang, pakai ini aja nih bagus nih, dia agak pamer dikit ya, lampu sepeda dia gitu. Begitu aku nyalain punya aku, jauh banget. Itu kayak lampu bohlam ketemu sama LED lah. Nah tuh kayak gitu, perbandingannya jauh banget gitu loh. Nah sekarang lampunya udah mulai swak nih untuk baterainya, jadi aku lagi pengen cari yang lain. Nah, kualitas tuh penting banget. Terus juga prinsipku ya, bukan prinsip sih, pandanganku dulu ya, kalau cowok kan bosenan ya, jadi kalau beli sepatu futsal tuh yang murah aja, jadi nanti bentar-bentar ganti. Tapi ternyata begitu beli yang mereknya lumayan, walaupun masih lokal ya, ori gitu ya, ternyata lebih nyaman dan lebih awet gitu. Jadi pandangan tuh bisa berubah ya, dari yang tadinya kuantitas, yang penting punya banyak dulu aja lah, bosen bisa ganti gitu ya. Tapi sekarang ganti ke kualitas ya, dimana durability itu sangat penting. Nah kalau yang lain gimana nih? Bisa gabung, bisa kasih pendapat juga ya, mau pilih kuantitas apa kualitas, contohnya kayak apa gitu, biar aku mudeng gitu loh, kamu kok pilih kuantitas apa kualitas ya. Masih aku tunggu. Silahkan aja. Aku mau nyapa lagi dah teman-teman yang masih gabung ya. Ada kerupuk balap kanan, naik, terus juga ada siapa nih? Ada Sheva ya. Ada Waris A6. Ada Nai nih juga masih gabung. Wah, yaudah nanti kita akan ulas lagi.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Listen Galau malam-malam.
1: Teman berdua mau bacakan dulu ya, teman kita yang gabung. Bentar nih, ada-ada layarnya geser dulu sana ya, men bisa maca. Ini ada yang ikutan gabung, Nandita ya, di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222. Ini pilih kualitas dong, contohnya aja alat elektronik ya, pakai handphone buah-buahan dan juga HP buah-buahan. Oh iya iya, paham ya, yang kroak itu ya. Juga laptop buah, ya buahnya enak lah ya, cepat buat kerja dan satset katanya ya. Udahlah ya, jangan kepanjangan, kasihan Om Dotnya bacanya, udah bacanya kayak kereta, cepet banget lah. Iya memang lah. Aduh, ya kan yang cepet enak ya nggak? Enak cepet rampung. Itu juga kerbuk balap di ikutan gabung. Aku kalau menyangkut orang banyak ya, dan juga keselamatan, pilihnya kualitas aja ya. Tapi kalau makanan katanya balance, katanya gitu. Oke, siap ya. Kualitas atau kuantitas? Tuh, kita lagi bahas itu ya. Terus juga ada Az Indra, katanya kualitas nomor satu. Wah, ini bagus nih ya. Jadi ketika kualitas sudah terpenuhi, kuantitas akan menyusul ya, pelan-pelan. Nah, ini bagus nih ya. Jadi kualitasnya dulu dibagusin, nanti ya pastinya banyak yang suka gitu. Kalau ternyata kualitasnya kagak bagus juga ya gimana ya. Kayak tadi nih, kayak tadi banget tuh. Aku tuh beli makanan ya. Aku pesennya apa, yang dibikin apa. Walaupun sana minta maaf sih. Maaf ya mas. Aku gak apa-apa gitu, tapi ketus. Itu kalau harganya lebih mahal, aku tetap bayar harga makanan yang aku pesen dah ya. Waktunya udah lama ya. Ada, pokoknya kalau urusan makanan tuh menurutku ya, harga dan juga apa namanya, harga dan juga rasa itu nomor dua lah. Yang pertama adalah pelayanan. Kalau pelayanannya enak tuh aku bisa balik lagi ke situ. Tapi kalau pelayanannya kagak, walaupun enak ya bebeh. Sampai pernah suatu ketika ya, aku juga sama nih, rasanya enak ya. Bahkan rating di aplikasi apa sih namanya, online ya, itu juga bagus ya. Aku beli ke sana, beli nih udah nunggu lama ya. Kagak dibikin-bikin ya. Ada, aku tahu nih kayaknya ke skip nih, lupa nih ya. Nah, karena itu tanganku jahil. Jadi aku masukin garam ke kerupuk. Lah ya priwe maning, diriku suwe lo nunggu lo ana setengah jam lah digawe-gawe. Wes tek jahili bae lah ya. Ada. Lelah hayati ya. Karena terkadang tuh kita enggak menjadi orang yang gabut juga gitu loh ya, enggak killing time juga ya. Kita tuh kadang beli tuh ngejar waktu loh ya. Ada. Yaudah yang lain lah, masih aku tunggu ya. Silakan kuantitas apa kualitas ya. Buruan gabung, bisa WhatsApp Pro 2 juga di 081-327-312222. Atau di TikToknya Pro 2 di @rri_pro2ppt.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.

dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 sampai 15 detik. Kerapan sapi yang menjadi ciri khas orang Madura ini terdiri dari beberapa macam, yaitu kerap keni, kerap raja, kerap onjangan, dan kerap karesidenan. Nilai-nilai yang dapat diambil dari tradisi kerapan sapi ini adalah kerja keras, kerjasama, persaingan, ketertiban, dan sportivitas.

0: Galau Malam-Malam.
1: Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2 yang ngomongin terkait dengan kuantitas atau kualitas gitu ya. Wah, ini tergantung nih cara pandangnya ya. Dan aku mau scroll sangat jauh ngomongin terkait dengan kuantitas sama kualitas ya. Nih Sabrina nih, belajarlah nekat ya biar tahu kualitas, katanya gitu. Tidak ada yang kebetulan, semua tergantung kuantitas. Oke ya, ini berarti kayak Albert Einstein menemukan sebuah lampu ya, dia kuantitas lu banyak tuh, 99 ribu kali mencoba. Gagal mulu ya. Ada. Ya. Terus juga katanya Azad Indra, masalahnya problem dari UMKM ini ketika kualitas permintaan meningkat, maka kuantitasnya akan tidak seimbang alias hancur ya. Ada. Berarti dia tidak siap dengan usaha yang besar gitu aja. Ya enggak? Ya kalau dia siap dengan usahanya ya, walaupun banyak yang banyak yang order ya, kualitasnya harusnya terjaga ya. Kontrol kualitas itu penting banget, ya enggak? Nah, ini dia, dan ikutan gabung, aku lebih pilih kualitas ya, karena semakin bagus kualitas semakin banyak pesanan. Oke, bagus ya. Jangan sampai tuh ya, kalian tuh kalau dulu ada yang namanya iklan parfum ya, bahwa pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, ini sama juga nih ya, kalau kalian pergi ke suatu tempat gitu ya. Yang penting adalah pelayanannya dulu. Pelayanannya enak, pelayanannya cocok gitu ya. Besoknya pasti ke situ lagi, udah jelas ya, udah jelas. Kayak kemarin aku juga ditunjukin tempat makan dekat rumah ya. Harganya menurutku pas ya, enggak mahal. Terus dapatnya juga pas ya. Tempatnya udah biasa aja. Tempatnya tuh kayak rumah disulap gitu ya. Kayak zaman-zaman pandemi kan, banyak tuh usaha-usaha yang muncul ya. Ini juga sama nih, rumah disulap jadi kayak semi kafe ya. Harganya pas menurutku, ramah di kantong, dapatnya juga pas. Nah, itu tuh. Kalau dia dari tampilannya mah enggak banget gitu loh. Karena banyak kafe-kafe, apalagi anak muda Gen Z sekarang ya. Itu pasti milihnya view-nya dulu tuh, tempatnya dulu. Kalau ini enggak, ini anak milenial banget lah. Yang penting harga dan kualitasnya tuh pas gitu aja. Oke, yang lain juga masih aku tunggu, WhatsApp juga boleh di 081-327-312222 atau lewat TikTok ya di @rriPro2PWT.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Yellow Mala Mala.
1: FM Brokerto, teman terbaik kamu. Tongkrongan bapak-bapak sudah dimulai ya di @radio Pro 2 PWT. Tebakan yang ala kadarnya ya, jawaban juga sebisanya. Udah ala kadarnya, tebakan sebisanya. Tapi ya enggak apa-apa lah ya. Itu yang namanya tongkrongan yang bikin kangen tuh kayak gitu tuh, ya. Diam-diam terlihat kurang tapi ternyata enak juga untuk diikuti. Penasaran? Nah, gabung aja tuh ya di TikToknya Pro 2 di @radipro2pwt. Kita ngomongin juga terkait dengan kualitas dan juga kuantitas ya. Ini tergantung nih. Kalau memang kalian cuma yang penting kenyang ya. Nah, aduh, kuantitas tuh kayaknya perlu ya. Kayak minum air putih ya, kuantitas tuh perlu ya. Dan kalau bisa kualitasnya juga yang ngimbangin, yang bagus gitu. Duh, coba ada brand masuk sini udah aku promoin tuh ya enggak? Ada. Tapi kalau untuk barang biasanya kualitas, banyak yang minta kualitas, banyak yang nyari kualitas ya, karena itu bagus dan durability. Beh, kayak ngomongin game durability. Apa sih namanya, keawetannya itu lebih bagus juga ya. Oke Mas, aku tunggu sampai nanti di jam 11. Jadi silakan bisa gabung ya di 081-327-312222. Atau gabung lewat IG-nya Pro 2. IG bukan nih, TikTok-nya Pro 2 ya, di @radipro2pwt.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara. Radio FM, Purwakarta, teman terbaik.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Teman Pro 2 kali ini mau bacakan teman kita yang gabung di WhatsApp-nya Pro 2 yang ngomongin terkait dengan kuantitas dan juga kualitas. Ada siapa nih yang ikutan gabung ya? Ada teman kita yang gabung nih, ada Nelly di pengucian aja ikutan gabung ya. Kak, kalau aku lebih milih kuantitas kak ya, biar gak bosen jadi sering bisa ganti-ganti. Oke, asal jangan pacar aja ya. Kalau kebanyakan pusing tuh ya. Itu juga ada Nafa di Purwokerto ikutan gabung ya. Kalau aku sih kak kualitas kak ya, mending punya satu tapi awet daripada punya banyak tapi rusak, buang-buang duit juga. Oh ya benar, ini bisa jadi nih ya. Dulu aku kayak gitu tuh, yang penting banyak aja dulu. Ada abis itu terbengkalai ya, saking banyaknya sih ya enggak. Itu juga ada Anissa ikutan gabung aja nih ya, tentunya di WhatsAppnya Pro 2 dong di 081-327-312222 ya. Kalau aku tergantung nih kak ya, kalau urusan barang yang apa nih, barang yang aku suka biasanya aku pilih kualitas, tapi kalau cuma buat ganti-ganti ya kuantitas lah kak, biar nggak bosan juga. Oke, siap ya. Yaudah, waktunya makin mepet sampai nanti di jam 11. Jadi yang pengin gabung silakan aja gabung ya. Buat kalian juga yang mau minta lagu besok bisa sama aku di jam 10 sampai di jam 12 siang di Hitlist Pro 2.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Wayang nyetel Pro 2 kok asiknya Pol Yakin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Yuk, Kar. Ini yuk, sedih lah. Tekan dah nih, kek. Anak apa, yuk? Kek, Rika ngerti Bu Ranti, bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah.
1: Iya, ngerti. Kepriben, yuk.
0: Lah, kae. Umai, karo kabeh asete disita bang, yuk. Sebab urate yang nyawa utang.
1: Eyalah, Jan. Masa sih, yuk? Temenan apa ora kue?
0: Ya, temenan lah. Kue ya, jirene mergadewe kayak gaya hidupnya wah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek liburane juga maling luar negeri yuk. Cebulane karo duit utang.
1: Nah kue, berarti salahnya Bu Ranti dewek ya.
0: Iza yuk, mulane awake dewek urip kuwi sing sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
1: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
0: Iza, pokoknya diemut-emut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.

92 sampai sini dulu perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini ya. Bersama aku Dedy Widian, karena nanti di jam 11 sampai jam 12 ya. Itu bakal ada jazz musik yang temani kamu. Dan aku pun akan pamit di jam tersebut ya. Besok temani di Santai Siang Pro 2 ya. Jadi ya udah. Dan jangan lupa buat yang mau tanya-tanya juga soal bintang radio, besok bisa banget di jam 3 sampai di jam 4 sore ya. Ikutin aja di RRI Pro 2 PWT.

0: Wokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, ha?

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Surabaya FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara untuk siaran sepanjang hari ini, tepatnya Senin 17 Agustus 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera mendulurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda.

0: info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok nggak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
2: Hah?
1: Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: lama amat sih udah depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, Ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang, sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?" Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?" "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau." "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman-teman Produa suka dengerin lagu yang ini? Ini
1: sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua.
0: Atau yang ini?

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Buset, udah jam 7:30. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang. Radio FM Purwakarta.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Disiar langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi pagi hari ini. Bukan hanya sekedar bendera dan umbul-umbul, sejumlah poster pahlawan ikut hiasi jalan-jalan di desa Petambakan Banjarnegara. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Umumnya saat perayaan HUT RI, jalanan dipenuhi dengan bendera, umbul-umbul dan lampu hias. Maka di Jalan Raya Desa Petambakan Blitar, Kabupaten Banjarnegara, kemeriahan ditambah dengan munculnya poster besar berukuran 1 x 1,5 meter bergambar pahlawan lokal. Tepatnya di ruas jalan RT2 RW1 Desa Petambakan, sebanyak 6 poster pahlawan terpampang di pinggir jalan. Keenam pahlawan tersebut adalah Sumitro Kolopaking Purbonegoro, Mangunyuda Sedaloji, Dr. Angka, Oter Pardikin Parto Adiwijoyo, Taufik Kurohman, dan Busari. Poster tersebut dibuat agar nuansa 17-an juga memberikan ruang literasi bagi warga, tidak hanya sekedar merayakan kemerdekaan. Sejarawan lokal dan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya TACB Banjarnegara, Heri Purwono, mengungkapkan, pemasangan poster juga bertujuan agar generasi masa kini tidak melupakan para pahlawan, terutama pahlawan lokal.
2: Poster ini menjadi bahan literasi yang efektif, saya pikir. Warga bisa tahu tentang pahlawan lokal yang ada di sekitarnya. Apalagi di Petambakan ini sebagai desa yang cikal bakalnya Banjarnegara, ada Mangunyuda Sedaloji, itu merupakan perintis kemerdekaan, bupati ketiga Banjarnegara ya, yang saat itu gugur di bentengnya VOC di Kartosuro. Nah ini tentu kan sebuah hal yang sangat membanggakan dan jarang sekali orang yang tahu.
1: Menurut Heni, pihaknya sebenarnya sudah mencoba mendorong Pemkab agar mengusulkan gelar pahlawan nasional untuk tokoh-tokoh yang berasal dari Banjarnegara. Namun hingga kini masih belum ada tindak lanjut mengenai usulan tersebut. Yanuar Adi melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi
1: 99 Prodi FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Selamat pagi. Pagi teman Prodi 2. Yang pasti paginya Purwokerto sejuk banget, adem. Ini siap buat temenin hari kamu sih. Ya, karena kemarin-kemarin juga kayaknya Purwokerto lagi syahdu-syahdunya ya tahun berdua. Dan pagi ini ada Kwelsa yang bakal temenin kamu sampai nanti beres di jam 10 pagi. Yang pastinya bakal update kamu dengan banyak hal seru, semangatin, lagu-lagu asik udah disiapin. Pokoknya hari kamu bakal cerah deh. Iya dong, harusnya ya. Karena semangat aku tuh udah luar biasa. Semoga semangatnya bisa menyalur ke kamu-kamu yang lagi dengerin ya tahun berdua. Dan nanti aku bakal update juga info cuaca lalu lintas Purwokerto yang pastinya update banget ya. Dan aku juga bakal buka tema. Nah, karena berhubung ini pagi-pagi ya, boleh dong kasih ide kegiatan live after breakfast. Yoi, bukan live after break up ya, tapi live after breakfast alias habis sarapan, ngapain ya enaknya ya. Bolehlah kasih tahu di sini, berapa di Instagram @radio2pweta, juga di WhatsApp boleh 081 3273 1222. Dan nanti seperti biasa aku juga bakal live di TikTok, so buat kamu bisa langsung aja follow @radio2pweta. Kita ke lagu Tiara dulu ya, ada kupu-kupu spesial buat kamu.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto. RRI

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Pagi Spada. Selamat pagi Tuan Pro 2.
1: Hai hai hai Tuan Pro 2. Bagi. Aku ada update baru dari sebuah film biopic The Beatles yang kabarnya bakal ngereka ulang momen ikonik di Abbey Road ya Tuan Pro 2. Iya, yang nyebrang jalan itu loh. Jadi memang proses syuting biopic The Beatles ini garapan dari sutradara Sam Mendes ini lagi-lagi menyita perhatian publik. Jadi para pemeran utamanya ini terekam kamera lagi menciptakan ulang ya momen ikonik nyebrang di jalan Abbey Road yang tentunya jadi sampul album legend mereka The Beatles di tahun 1969. Nah, jadi video itu tuh beredar rame di medsos ya Teman Bro 2. Jadi mereka lagi reka adegan ulang gitu ya. Tentunya ini bagian dari proyek biopic multi bagian Sam Mendes yang berjudul The Beatles, a four film cinematic event ya Tuan Pro 2. Dan momen ini tuh direkam melalui sudut pengambilan gambar dari udara menggunakan drone ya. Jadi memperlihatkan mereka tuh pakai baju setelan gitu, terus jalan gitu kan. Iya, ikonik banget ya. Dan tentunya film keempat ini dijadwalkan nanti bakal tayang serentak di bioskop itu tanggal 7 April 2028 ya. Yang diklaim sebagai pengalaman menonton maraton di bioskop pertama dalam sejarah nih kabarnya. Wow. Jadi untuk adegan Abbey Road ini itu ternyata melibatkan 80 figuran loh. Beserta sejumlah kendaraan antik ya yang menghadirkan nuansa era 60-an gitu tahun Pro 2. Dan dimana lokasi penyeberangan ini sempat diblokir ya oleh Westminster Council karena kekhawatiran gangguan lalu lintas dan wisatawan. Jadi emang effortnya luar biasa totalitas ya tahun Pro 2. Asik. Buat kamu yang suka banget sama The Beatles gitu ya, ditunggu ya, masih cukup lama karena ini masih baru proses syuting ya tahun Pro 2. Nanti bakal tayang di 2028. Sambil nunggu, sambil aku update yang lainnya lagi pastinya ya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Wayangnya Telpro 2 kok, asik epol yakin.

0: semuanya. Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Apa yang bakal kamu lakuin teman Pro 2 setelah sarapan? Atau kita ngebahasnya life after breakfast ya. Ini agak plesetan aja sih dari life after break up, kayak kehidupan setelah putus gitu ya. Tapi kalau kehidupan setelah sarapan, apa nih teman Pro 2? Boleh lah, maybe I'll go first. Kehidupan setelah sarapan, kalau aku sih biasanya bisa sarapan ya tinggal nunggu jam makan siang sih. Ini sempat ramai, aku tuh sempat ngeliat ya salah satu content creator di medsos gitu. Dia tuh bikin konten live after breakfast gitu ya. Dan ramai banget yang komen-komen. Aku sih biasanya ngabisin waktu dengan apa namanya keliling-keliling gitu ya, healing-healing, lihat toko-toko kue. Lucu banget ya. Dan kali ini aku bakal sapa-sapa yang udah gabung dulu. Halo, ada Taya. Halo, Ataya udah join di sini juga. Live after breakfast. Habis sarapan sih biasanya aku mandi ya, karena aku sarapan, tim-tim yang sarapan dulu baru mandi deh biar adem ya. Ada-ada aja ya. Ada juga Fajar. Hai, selamat pagi Fajar. Semoga hari kamu juga secerah nama kamu ya. Ini biasanya aku kalau bisa sarapan itu biasanya ngopi-ngopi ya, jadi medang-medang dulu. Oke, kayaknya kamu sarapannya juga cukup sehat ya, karena sarapannya bukan nasi ya, tapi lebih ke roti ya. Oh, kira-kira gandum ya. Sehat banget ini. Thank you Fajar. Ada juga Vina. Hai Vina, selamat pagi. Life after breakfast ya. Coba nanti dipikirin. Nanti ya, karena kamu belum sarapan ya. Yaudah sarapan dulu guys, sarapan dulu ya teman-teman, sambil ditemenin sama lagu asik. Kali ini ada Pharrell Hill dulu dengan Keliling.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Sekarang saya bakal aku update dulu untuk info perakiraan cuaca ya untuk hari ini tahun perdua dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentunya untuk Selasa 18 Agustus 2026. Kita mulai untuk wilayah Banyumas. Hari ini diprediksi akan berawan dengan suhunya 23 hingga 29 derajat Celcius. Begitu juga untuk wilayah Cilacap, berawan dengan suhu 23 sampai 33 derajat Celcius. Untuk wilayah Purbalingga sendiri juga akan berawan tahun perdua. Ini suhu berkisar di antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Banjarnegara diprediksi udara kabur dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius. Dan melengkapi wilayah sebelumnya juga akan diupdate untuk Kebumen. Hari ini berpotensi berawan dengan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Dan info lengkap tentang perakiran cuaca bisa kamu akses juga di website resmi bmkg.go.id.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.